0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan jati seperti biasa kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda di Kamis 24 September 2026 ini. Dan informasi datang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKA Sindo Aceh yang meminta para bupati dan wali kota sewilayah barat selatan untuk memanggil pengelola pabrik kelapa sawit atau PKS yang membeli tandan buah segar atau TBS petani di bawah harga ketetapan pemerintah Aceh. Kondisi ini dinilai merugikan petani, terutama perkebunan sawit mandiri. Dan PLT Ketua APKA Sindo Aceh yaitu Muazzam menyampaikan bahwa ketetapan harga dari pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Dan untuk periode 23 September hingga 6 Oktober 2026, pemerintah Aceh menetapkan harga tertinggi TBS wilayah Barsela sebesar Rp3.713 per kilogramnya. Dan ketetapan tersebut rekan jati berlaku bagi tanaman kelapa sawit berusia 10 hingga 20 tahun pada kategori mitra plasma dengan persentase rendemen 21,83%. Dan juga rekan jati dengan demikian terdapat, Muazzam mengatakan persoalan tidak hanya menyangkut harga pembelian, petani dan pengangkut TBS juga masih dibebani biaya bongkar ketika buah dibawa ke PKS. Dan menurutnya beban tersebut terasa semakin terasa bagi petani sawit mandiri yang tidak memiliki fasilitas angkutan sendiri dan harus menggunakan jasa pihak lain untuk membawa hasil panen ke pabrik. Dan APKA Sindo menilai kondisi ini membutuhkan pengawasan langsung dari pemerintah daerah sebab penetapan harga TBS secara berkala akan kehilangan manfaat bagi petani apabila tidak diikuti dengan penerapan di tingkat PKS. Karena itu rekan jati Muazzam meminta bupati dan wali kota di wilayah Barsela untuk mengambil langkah konkret dengan memanggil pengusaha atau pengelola PKS dan meminta mereka untuk menjalankan ketetapan harga yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Ia menegaskan pemerintah kabupaten kota tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika harga yang berlaku di lapangan berbeda dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ya, menurut Muazzam rekan jati, jika perbedaan harga dan biaya bongkar terus dibiarkan, petani kecil akan tetap berada pada posisi yang dirugikan, sementara regulasi yang dibuat pemerintah tidak memberikan dampak sebagaimana tujuan awalnya.

Ya, Rekan Jati Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMA Negeri 3 Banda Aceh mengeluarkan 5 siswa yang diduga terlibat aksi perundungan berupa tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap pelajar lain di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMA 3 Banda Aceh itu Muzakir menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual, terdapat 5 siswa yang terbukti terlibat secara aktif dan sekolah telah mengambil tindakan berupa pengeluaran dari sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Rekan Jati, kasus perundungan ini sendiri viral setelah orang tua korban memberikan informasi dugaan kekerasan yang dialami anaknya melalui akun media sosial. Lewat akun tersebut, Rekan Jati disampaikan bahwa anaknya mendapatkan tindakan penganiayaan oleh kakak kelasnya di SMA N3 Banda Aceh sampai babak belur. Perkara penganiayaan terhadap pelajar tersebut juga sudah dilaporkan ke Polresta Banda Aceh dan sedang dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum. Selain 5 yang sudah dikeluarkan Rekan Jati, Muzakir juga menyampaikan terdapat 1 siswa lain, tetapi berdasarkan verifikasi awal pihak sekolah, belum ditemukan bukti kuat akan keterlibatannya. Dan Rekan Jati disampaikan, sekolah masih melakukan pendalaman dan klarifikasi lebih lanjut. Apabila berdasarkan hasil pendalaman terbukti adanya keterlibatan aktif, sekolah akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, disampaikan juga Rekan Jati, terhadap siswa yang menjadi korban, sekolah akan memberikan pendampingan untuk mendukung pemulihan kondisi fisik dan juga psikologis sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan dalam kesempatan ini, Rekan Jati, Muzakir meminta kepada seluruh pihak, khususnya keluarga korban, agar tidak menyebarluaskan foto, video, identitas maupun informasi pribadi yang berkaitan dengan korban melalui media sosial atau media lainnya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Three, four. I don't want to go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. I don't want to go to sleep tonight when I...

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan asal lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi dan tentu masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita selanjutnya datang dari tim Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh yang mengungkap kasus aborsi atau pengguguran kandungan dengan melibatkan 3 orang sebagai terduga pelaku. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdianto di Banda Aceh mengatakan, ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni berinisial MR 19 tahun, NJN berusia 24 tahun dan SBR berusia 46 tahun yang merupakan bidan. Dan rekan Jati, para pelaku saat ini telah diamankan di Polda Aceh untuk menjalani proses hukum.

hukum dan kepentingan pengembangan karena disinyalir praktik aborsi yang dilakukan oleh Bidan SBR sudah lama berjalan. Dan rekan Jati Kombes Joko Krisdianto menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula ketika perempuan berinisial GH yang merupakan pasangan dari MR mengaku hamil dan keduanya kemudian mencari cara untuk menggugurkan kandungan. Dan juga rekan Jati setelah mendapatkan uang, NJN berangkat ke Banda Aceh untuk menemani GH dan melakukan aborsi di tempat praktik bidan berinisial SBR di kawasan Punge Jurong, kota Banda Aceh. Dan proses ini rekan Jati dengan cara meminum itu GH bersama NJN membayar sebesar 2 juta rupiah. Dan rekan Jati kepolisian yang menerima informasi dugaan praktik aborsi tersebut kemudian menyelidikinya, di mana terduga pelaku NJN, MR dan SBR ditangkap di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Dari pengungkapan kasus tersebut rekan Jati, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kain putih pembungkus janin, peralatan USG, alat gali tanah, bukti transfer biaya aborsi, obat dan alat, serta alat komunikasi. Dan rekan Jati, para pelaku dijerat dengan pasal 464 huruf A, pasal 465 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 20 huruf D Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, bencana alam puting beliung yang disertai hujan deras menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Peristiwa yang terjadi pada Senin 21 September sore sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia bagian barat tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada puluhan bangunan milik warga. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara, bencana ini berdampak langsung pada 41 jiwa dari total 10 kepala keluarga. Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Muhammad Asbi, mengonfirmasi bahwa jumlah rumah yang mengalami kerusakan bertambah dari pendataan awal sebanyak 8 unit menjadi 10 unit. Kerusakan meliputi 9 unit rumah rusak sedang dan 1 unit rumah rusak berat, dan rata-rata kerusakan terjadi pada bagian plafon dan atap seng yang terbawa angin. Dan juga rekan Jati, sapuan angin kencang ini tersebar di beberapa kecamatan di Aceh Tenggara. Dan berdasarkan data BPBD, rincian lokasi rumah warga yang mengalami kerusakan yaitu ada di Kecamatan Bambel, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, kemudian Kecamatan Babu Salam, Lawe Bulan, dan akibat kerusakan atap yang parah ini rekan Jati, saat ini sebagian warga yang terdampak terpaksa harus mengungsi sementara ke rumah kerabat terdekat. Dan kendati demikian rekan Jati, semangat kebersamaan terlihat di lokasi kejadian, di mana para korban bersama warga sekitar mulai beranda disapu angin puting beliung tersebut.

akhirnya diterbitkan pada Rabu 23 September 2026. Penerbitan SK ini juga bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dan meski demikian, Kanjati, para manajer Kopdes ini masih belum bekerja karena menanti penempatan di gerainya masing-masing. Dan juga Kanjati disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yaitu M. Kodari yang menyebutkan bahwa penempatan calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan terukur, bukan sekedar mengejar kecepatan. Dan Kodari memahami bahwa banyak para calon manajer Kopdes yang mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan lamanya untuk mengambil bagian dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia juga tidak memungkiri para calon manajer yang telah lolos seleksi membutuhkan kepastian mengenai waktu mulai bekerja, lokasi penempatan, bentuk hubungan kerja hingga hak yang akan diterima. Namun Kodari menekankan, berbagai aspek administratif dan hukum perlu disiapkan secara menyeluruh sebelum penempatan dilakukan agar para manajer dapat langsung bekerja tanpa menghadapi ketidakjelasan mengenai status maupun hak mereka. Dan Kodari menyampaikan pemerintah kini mengarahkan perhatian pada kesiapan operasional, termasuk memastikan sumber daya manusia yang akan menggerakkan Kopdes dan Kampung Nelayan bisa bekerja dengan sistem yang lebih jelas dan juga memiliki kepastian. Dan rekan Jati, sehubungan dengan hal ini, internal pemerintah bahkan saling bantah mengenai informasi status manajer Kopdes menjadi pegawai BUMN. Mulanya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membenarkan bahwa ada sekitar 28.626 orang manajer Kopdes yang sebenarnya sudah siap diangkat dan dipekerjakan. Dan di awal pembentuknya program Kopdes, pemerintah menjanjikan bahwa masyarakat yang lolos menjadi manajer Kopdes akan menyandang status sebagai pegawai BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, rekan Jati, sehubungan dengan hal tersebut, COO Danantara sekaligus kepala BUMN Doni Oskara, MP yang ditugaskan selama 2 tahun nantinya tidak berstatus sebagai pegawai BUMN. Selama masa penugasan 2 tahun, para manajer akan berada di bawah naungan PT Agrinas, dan juga rekan Jati, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Jao Angelo De Suasomota, membantah omongan dari Doni Oskaria tersebut. Joao menegaskan bahwa manajer Kopdes akan berstatus sebagai pegawai BUMN. Dan juga Joao menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih ini akan menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas. Dan nantinya mereka akan mendapatkan kontrak PKWT selama 2 tahun rekan Jati. Meski begitu, setelah kontrak PKWT 2 tahun selesai, Jawa mengatakan manajer Kopdes Merah Putih akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Sebab rekan Jati dijelaskan, bisa saja manajer Kopdes Merah Putih nantinya akan ditugaskan di luar koperasi begitu menyelesaikan kontrak 2 tahun. Sementara itu, Joao menekankan manajer Kopdes belum akan mendapatkan gaji jika belum ditempatkan di gerainya masing-masing. Dan juga rekan Jati disampaikan sehubungan dengan hal ini, besaran gaji manajer Kopdes dipastikan sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP di lokasi penempatannya. Dan juga rekan Jati, UMP berlaku pada masing-masing gerai di mana nantinya mereka akan ditempatkan. Dan sehubungan dengan hal itu, termasuk di berbagai provinsi yang telah dipersiapkan dan juga di mana nantinya mereka akan ditugaskan sebagai manajer koperasi atau juga nantinya di Kampung Nelayan Merah Putih.

0: χαμηλά τη στράτευση στην κομμάτια.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, Ombudsman RI ya, menemukan bangunan mewah dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Pondok Raja, Kabupaten Bogor pada Rabu kemarin. Anggota Ombudsman RI yaitu Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan pihaknya mendapati beberapa rumah mewah dengan fasilitas lengkap yang dihuni oleh warga binaan. Dan bangunan mewah tersebut juga rencananya akan dibangun gym hingga mini golf Rekan Jati. Dan Syafrida juga menemukan beberapa benda mewah lainnya seperti televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran. Bahkan pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Berdasarkan pantauan dari Syafrida, para warga binaan yang menempati fasilitas mewah ini harus membayar sejumlah uang, walaupun dari pengakuan dari warga binaan tersebut belum didalami lebih lanjut. Dan ternyata Rekan Jati, kawasan rumah mewah ini tidak memiliki pagar pembatas yang permanen, bahkan kawasan ini terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan rumpun bambu di sekitarnya. Akibatnya, ini bisa menjadi potensi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Dan Rekan Jati, tim Ombudsman mendapatkan penolakan saat masuk ke area lapas walau sudah mengantongi surat tugas. Bahkan petugas meminta mereka menunggu kepala lapas tiba. Selain penolakan anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin juga menyatakan kesulitan memeriksa seluruh kawasan mewah di lapas. Bahkan selama pemeriksaan, mereka diawasi oleh lebih dari 10 petugas yang menjaga dan mengikuti. Dan bahkan Rekan Jati, petugas tersebut kerap menutupi kamera milik Ombudsman ketika melakukan dokumentasi terhadap kawasan. Dan tim Ombudsman juga sempat bertanya kepada salah satu penghuni mengapa ia ada di kawasan tersebut. Namun tim belum mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Sementara itu Rekan Jati, pihak Lapas Cibinong belum memberikan respon mengenai fasilitas dan penggunaan rumah mewah ini. Termasuk juga mengapa tim dihambat masuk saat sidak. Terlebih tim sudah menghubungi Kalapas Wisnu Hani, namun belum ada jawaban. Tim Ombudsman menegaskan pihaknya akan menyampaikan tindakan korektif kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Dan tim meminta bangunan mewah ini dibongkar dan dievaluasi, walau belum ada respon dari pihak lapas mengenai status rumah dan pengakuan warga yang membayar sewa rumah tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Rekan Jati, Ombudsman RI sempat ditolak 2 kali ketika akan sidak di Lapas Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Dan diketahui saat tim Ombudsman RI sedang melakukan sidak, ditemukan bangunan mewah di area lapas. Dan juga Rekan Jati, bahkan pada sidak sebelumnya, yaitu sidak pertama, tim Ombudsman juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Pada akhirnya mereka berhasil masuk setelah sempat cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan lapas. Dan setelah berhasil masuk pada sidak kedua, tim menemukan kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas kepala lapas kelas 2A, di mana rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini diduga dihuni oleh warga binaan.

Rahman akhirnya meminta kepada pihak lapas untuk merobohkan bangunan mewah tersebut dalam waktu 1 bulan. Syafrida mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan ia menegaskan bangunan mewah itu harus segera dirobohkan terlebih ketika Ombudsman kembali melakukan sidak dadakan ke Lapas Cibinong. Dan dengan jati disampaikan, Ombudsman juga akan mengumpulkan semua hasil temuan sidak ke dalam lembar kajian, di mana nantinya hasil ini akan disampaikan kepada ke Ditjenpas beserta sejumlah tindakan korektif lainnya.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, FIFA ASEAN Cup 2026 dimulai hari ini dengan menghadirkan pertandingan-pertandingan dari Divisi 2, di mana FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan ajang baru dalam kawasan Asia. Nah, kendati ya tercantum asosiasi negara Asia Tenggara dalam tajuk kejuaraan, terdapat juga rekan Jati negara dari kawasan lain. Bahkan lokasi penyelenggarannya juga tidak hanya di Asia Tenggara. Ada Hong Kong yang menjadi tuan rumah Divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026 yang dimulai hari ini. Nah, pertandingan Laos melawan Brunei yang berlangsung di Stadion Mongkok, Kowloon, Hong Kong pada hari ini Kamis 24 September pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat akan menandai perhelatan turnamen ini. Laos dan Brunei merupakan kontestan ya grup A Divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026, dan selain dua negara ini ada Hong Kong yang juga masuk ke dalam grup Cup 2026 adalah Kamboja, Myanmar dan juga Timor Leste. Partai pertama grup B akan berlangsung di Stadion Mongkok juga pada hari ini di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pertandingan Divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung hingga 3 Oktober, dan Divisi 2 FIFA ASEAN Cup dihuni negara-negara dengan peringkat yang lebih rendah dibandingkan mayoritas negara penghuni Divisi 1. Nah, sementara Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 akan dimulai besok, di mana pertandingan pembuka Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 adalah Bangladesh melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 25 September pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 terbagi ke dalam dua grup, di mana grup A berisi Indonesia, Singapura, Malaysia dan Bangladesh. Sementara grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Pakistan. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Jakarta, sedangkan laga-laga grup B akan dilangsungkan di Bandung. Nah, berbeda dengan Divisi 2 yang hanya menghadirkan laga perebutan juara, di Divisi 1 akan ada perebutan peringkat ketiga yang akan mempertemukan runner-up dari dua grup. Dan Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 juga akan berlangsung lebih lama, yakni hingga 5 Oktober 2026. Nah, beralih ke ASEAN Games 2026 rekan Jati, kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 13 medali, namun masih belum bisa menembus papan atas dalam klasemen medali ASEAN Games 2026 ya. Belasan medali yang diraih oleh atlet-atlet merah putih, mayoritas adalah perunggu. Satu-satunya perak disumbangkan oleh atlet tekbal tunggal putri yaitu Sumaya. Sementara 12 sisanya adalah perunggu, termasuk yang disumbangkan oleh sederet atlet dari 3 cabang olahraga pada Rabu 23 September kemarin. Tim bulu tangkis yang beregu putri yang kalah dari Cina di semifinal rekan Jati memastikan medali perunggu, begitu juga dengan Luluk Diana Triwijayana yang tampil di cabang olahraga angkat besi kelas 49 kg putri. Tiga atlet wushu nomor ganda atau tarung juga mempersembahkan medali perunggu, yakni Tania Kusuma Ningtyas, Freddy Sinaga, dan Bintang Rendra Nada. Dengan koleksi 1 perak dan 12 perunggu, Indonesia mengalami penurunan posisi dibanding pada Rabu pagi. Sementara Cina memimpin klasemen dengan 50 emas, 20 perak, dan 10 perunggu, di mana kontribusi emas Cina terbesar berasal dari kolam renang, yakni 21 keping. Dan selain itu rekan Jati, Cina juga cukup dominan di cabang olahraga menembak, 7 emas dan wushu 6 emas, sedangkan Jepang masih

berada di peringkat kedua dengan 15 emas, 25 perak, dan 28 perunggu. Korea Selatan menempati peringkat ketiga dengan 8 emas atau unggul 1 emas dari Kazakhstan. Dan Thailand masih kukuh di peringkat kelima dengan 5 emas, dibuntuti Iran yang mengoleksi 4 emas. Hong Kong dan Malaysia Rakan Jati sudah memiliki 3 emas, masuk dalam jajaran 8 besar, diikuti oleh Korea Utara dan juga Kuwait di zona 10 besar.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: χαμηλά. 102,3 Jardin FM.
1: Welcome to Zootopia.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, nama Ibda Yayat Sudrajat, anggota Intelkam Polsek Cimanggis, ikut terseret kasus suap Bupati Bekasi periode 2025-2030. Ade Kuswara Kunang yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan KPK juga telah menggeledah dua rumah mewah milik Yayat yang ada di wilayah Depok, Jawa Barat, dan di Cibubur, Jakarta Timur. Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriyono menyebutkan Yayat pernah diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya, di mana pemeriksaan dilakukan sebelum KPK menggeledah rumah mewah milik Yayat. Dan juga rekan Jati, Jupriyono menegaskan, setelah dilakukan pemeriksaan birokrasi oleh Polda Metro Jaya, Yayat tidak dapat melaksanakan tugas dan Yayat dinyatakan mengalami gangguan kesehatan karena berat badan yang berlebih dan menjalani rawat jalan. Dalam pemeriksaan ini, Jupriyono mengungkapkan Yayat telah mengajukan pengunduran diri dari Korps Bayangkara, di mana pengunduran diri diajukan sejak 6 bulan yang lalu. Kendati demikian, belum diketahui ihwal kelanjutan proses pengunduran diri yang diajukan oleh Yayat tersebut. Dan dalam perkara yang ditangani oleh KPK, Yayat diketahui juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik lembaga anti rasuah pasca penggeledahan di rumah mewah miliknya tersebut. Juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya menduga Yayat memiliki belasan aset tanah dan bangunan mewah yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi hingga Karawang. Dan penyidik masih menelusuri aset-aset lain milik Yayat, dan dalam kasus ini KPK menggunakan surat perintah penyidikan dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. Artinya tersangka akan dicari dan ditetapkan dalam proses penyidikan berjalan.

Beralih informasi selanjutnya, Rekan Jati, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menilai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden terlambat 905 hari. Hal ini disampaikan oleh KPU sebagai pihak termohon di sidang perselisihan hasil pemilihan umum dalam perkara di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 23 September malam. KPU menyebut para pemohon dalam permohonannya juga telah mengakui permohonan diajukan melewati tenggat waktu. Pengakuan tersebut tercantum dalam permohonan pada halaman 39.105. KPU menyatakan permohonan PHPU Pilpres diajukan maksimal 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan umum oleh KPU. Dan hasil pemilu 2024 akan jadi ditetapkan pada 20 Maret 2024 sehingga batas pengajuan permohonan adalah paling lambat diajukan pada 23 Maret. Namun, para pemohon mengajukan permohonan pada 10 September 2026. Dan dalam perkara ini, Rekan Jati, pemohon meminta agar batas waktu pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres diperpanjang dari 3 hari menjadi 7 hari. Namun, MK menolak permohonan tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan adalah Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Partai Umat, Deni Indrayana, 6 warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiruma Sihombing. Para pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 169 huruf RUU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan capres dan cawapres. Para pemohon meminta Mahkamah menyatakan diskualifikasi cawapres Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu. Dan juga Rekan Jati, kemudian para pemohon meminta Mahkamah membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan terakhir Rekan Jati, para pemohon memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati, beralih ke informasi kita selanjutnya. Polisi berhasil mengidentifikasi satu kru rombongan jurnalis meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada 7 September lalu. Sejak hilang kontak, operasi pencarian dilakukan selama 10 hari, namun tidak membuahkan titik terang. Kini setelah lebih dari 2 pekan berlalu, satu kru kapal teridentifikasi berawal dari penemuan mayat di Pulau Enggano, Bengkulu. Dan Kapolda Banten Irjen Hengki menjelaskan, proses identifikasi berawal dari penemuan mayat di perairan Sawang Bengkok, Desa Kayapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada 12 September atau 5 hari setelah kapal rombongan jurnalis hilang kontak. Dan dari penelusuran di situs Google Earth, apabila ditarik garis lurus dari jarak titik terakhir kapal Arupa Datu 1 hilang kontak di sekitar Pulau Sebesi hingga ke titik perairan Sawang Bengkok, di Pulau Enggano adalah sekitar 340 km atau sekitar 688 nm. Dan jenazah saat ditemukan menggunakan celana pendek hitam, tinggi kurang lebih 163 cm dan umur sekitar 50 tahun. Dan Hengki mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polda Bengkulu terkait penemuan Mr. X.

Beralih ke informasi mancanegara rekan jati, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan kombatan yang berasal dari 47 negara ikut dalam perang Rusia-Ukraina. Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York pada 2 yang bisa membantu Rusia, dan juga Zelensky menyebut dalam beberapa waktu mendatang pasukan Ukraina akan menargetkan fasilitas pemanas dan energi Rusia yang memanfaatkan suhu beku ekstrim di kawasan tersebut. Sebelumnya Rusia juga telah menargetkan infrastruktur pemanas dan bahan bakar sipil Ukraina sejak awal konflik. Dan pesan tegas Zelensky disampaikan hanya beberapa jam usai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat sedang mendorong Rusia-Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi satu sama lain. Dan selain itu rekan jati, Zelensky juga menegaskan tujuan Ukraina bukanlah menghancurkan pasokan bensin dan solar Rusia, melainkan memutus sumber pendapatan utama bagi mesin perang Moskow. Dan juga rekan jati, Zelensky menyampaikan ketika pihak lain memberikan lebih banyak uang ke Rusia lewat perdagangan yang menyebabkan pihaknya bersikeras membatasi perdagangan dengan pihak agresor dan mengapa pihaknya yang melenyapkan pendapatan Rusia. Dan juga rekan jati, Zelensky menegaskan hal ini disampaikan dan juga tujuan utama Ukraina bukanlah untuk menghancurkan pasokan bensin dan juga solar Rusia, melainkan memutuskan sumber pendapatan utama bagi Rusia untuk membiayai perang yang sedang mereka lakukan.

rekan jatuh, saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 24 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiapa.

Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada rekan jati, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan bagi Anda di hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some days you're the only thing I know.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda.

0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jadi FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus, katanya akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga, sampai di jam 12 siang. Jangan kemana-mana.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai ding langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
6: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

satu nomor dari Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Sudah menemani kita Rekan Jati di 17 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan nanti saya punya topik untuk Anda tentang balita Rekan Jati ya. Bagaimana sih cara mengatasi balita yang sering tantrum Rekan Jati ya? Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu si kecil dalam mengelola emosinya agar lebih tenang? Jangan kemana-mana ya. Yang satu ini adalah Naif dengan Benci Untuk Mencintai.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
4: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
5: Inilah 103,6

Oke, kolaborasi yang sangat apik sekali rekan Jati. Ada Anang dan Chris Dayanti ya, dengan Dua Hati. Dua Hati. Nah, rekan Jati, siapa yang enggak pusing ya ketika melihat balita tantrum di tempat umum? Pernah mengalaminya enggak rekan Jati ya? Bahkan si kecil ini mudah tantrum saat yang kita anggap itu tidak tepat. Seperti misalnya momen berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat gitu ya. Tentu ini membuat orang tua merasa kewalahan untuk mengatasi tantrum si kecil. Bahkan kadang merasa, waduh kenapa ya momennya gak tepat gitu. Dan sebenarnya ini perlu pemahaman dari orang tua, apa yang menjadi penyebab dan solusi mengatasinya rekan Jati ya. Jadi kalau ditanya kenapa balita sering mengamuk atau tantrum, nah ini dilansir dari Pampers.com ya. Amukan balita merupakan bagian normal dari perkembangan emosional mereka. Selain itu, tantrum balita ini termasuk respon ketika mereka merasa lelah, lapar, atau tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Bahkan ketika orang tua berusaha menenangkan, balita yang sedang mengamuk tuh rekan Jati, tidak jarang reaksi mereka justru semakin parah. Karena itu memang diperlukan metode parenting yang tepat untuk mengatasinya. Pernah mengalaminya kah rekan Jati ya? Amukan balita itu berupa teriakan, menangis ya. Bahkan yang paling parah itu ketika mereka bereaksi dengan menendang atau memukul gitu. Bahkan sampai guling-guling gitu rekan Jati ya. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya rekan Jati dan bagaimana menenangkannya? Nanti akan saya bagikan untuk Anda. Nomor-nomor pilihan masih terus hadir dari 103,6 Jati FM. Udah lama gak dengerin nomor arwana yang satu ini. Spesial untuk Anda dengan

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin.
0: Pak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181.

0: 1. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan Jati, kenapa pada masa balita ya itu sering sekali terjadi yang namanya mereka mengamuk tanpa sebab, rekan Jati ya. Kalau hanya sekedar menangis biasa gitu itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai tantrum, rekan Jati, apalagi di tempat umum, di momen ketika Anda bersama dengan keluarga Anda, tentu ini sesuatu yang harus disikapi dengan baik, rekan Jati ya. Kita perlu mengerti kenapa

balita sampai tantrum, rekan Jati. Yang harus kita ingat bahwa memang di masa balita perkembangan otaknya itu masih belum sempurna. Bagian otak yang berfungsi untuk mengatur emosi, mengendalikan diri, serta berpikir tenang belum berkembang secara optimal. Sebaliknya bagian otak yang memunculkan emosi, rekan Jati, ya, seperti marah, sedih, kecewa, atau frustasi, ini justru berkembang lebih cepat. Inilah sebabnya kenapa balita sering menunjukkan reaksi emosional yang besar, rekan Jati, terhadap hal-hal yang kecil. Kemudian rekan Jati, ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang terbatas, ya. Balita sebenarnya sudah mulai memahami banyak hal, tetapi kemampuan berbicara mereka belum sepenuhnya mampu menggambarkan apa yang dirasakan. Saat merasa kecewa, lelah, marah, atau menginginkan sesuatu, mereka sering kesulitan memilih kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Akibatnya frustasi, rekan Jati, ya, muncul dalam bentuk tangisan, berteriak, berguling-guling di lantai, ya, atau perilaku emosional lainnya. Dan tantrum ini sering menjadi cara balita berkomunikasi ketika mereka belum mampu menjelaskan perasaannya secara verbal. Termasuk rekan Jati, yang menjadi penyebabnya adalah ini anak ingin mulai melakukan banyak hal yang mandiri, gitu ya. Anak mulai memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk melakukan banyak hal sendiri. Misalnya mereka ingin makan tanpa bantuan, memakai sepatu sendiri, atau memilih barang yang diinginkan. Sayangnya kemampuan fisik dan keterampilan mereka belum sesuai dengan keinginan mereka yang besar, gitu ya. Apalagi ketika mereka menginginkan sesuatu, ya. Ketika gagal melakukannya, mereka merasa dibatasi atau tidak diperbolehkan melakukan hal tertentu. Ini bisa memicu ledakan emosi atau tantrum yang tentunya terjadi secara tiba-tiba. Termasuk juga kondisi fisik, rekan Jati, ya. Kondisi fisik juga sangat mempengaruhi emosi balita, ya. Anak yang lapar, mengantuk, kelelahan, sakit, ya, atau terlalu banyak menerima sesuatu yang berbeda dari lingkungannya, ini akan lebih rewel dan sensitif. Bahkan perubahan rutinitas juga berpengaruh, rekan Jati, ya. Seperti jadwal tidur yang berubah atau suasana yang terlalu ramai, ya, ini dapat membuat balita merasa tidak nyaman. Bagaimana cara mengatasinya, rekan Jati, ya? Kita harus tahu dulu penyebabnya, sehingga kita juga tahu cara mengatasinya, ya. Nanti akan saya bagikan untuk Anda. Yang ini adalah Romeo, Semenjak Ada Dirimu. Hadir masih terus dari 103,6 Jati FM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM. Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi jelang siang ya, untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JT FM. Dan tentunya masih saya Casey yang menemani Anda, rekan Jati ya. Kita ada di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga ya. Dan juga kita masih membahas seputar bagaimana sih mengatasi anak yang tantrum, rekan Jati ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan gampang-gampang susah gitu ya. Ada yang gampang menenangkannya, tapi ada yang merasa, waduh ini susah sekali untuk mengelola emosi si kecil, rekan Jati. Mengajari dia untuk bisa mengelola emosinya. Kenapa sih gitu ya? Apalagi kalau dibiasakan, rekan Jati ya, maka anak ini akan berpikir sesuatu yang tidak diberikan gitu, dia bisa memperolehnya dengan gampang dengan cara itu tadi ya, mengamuk, tantrum. Ketika sudah diberi, oh ternyata harus melakukan ini supaya dikasih gitu ya. Nah itu dia, kita perlu memberi pengertian kepada si anak, rekan Jati. Jadi kita bisa mengatasinya dengan cara yang tenang, rekan Jati ya. Perhatikan suasana hati si anak. Jadi kondisi emosional sangat berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Anak yang merasa terlalu lelah, cemas, bosan, atau frustasi biasanya lebih mudah mengalami tantrum. Itulah sebabnya penting bagi orang tua memang untuk memperhatikan waktu istirahat gitu ya. Kemudian jika si kecil masih memiliki jadwal tidur siang, usahakan mempertahankannya supaya jadwalnya itu tetap stabil, rekan Jati ya. Sehingga emosinya juga, kondisi tubuhnya juga akan tetap stabil.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, balik lagi di 103,6 Jatah FM, The Heart of Banda Aceh, nomor dari The Massive dengan Jangan Menyerah ya. Mengingatkan kita rekan Jati, Anda bisa lakukan ya dengan segenap kemampuan Anda untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda. Begitu juga rekan Jati, jangan menyerah dalam menghadapi sekecil. Kadang-kadang merasa segala upaya sudah dilakukan ya, tapi masih agak kesulitan mengatasi sekecil ketika dia tantrum rekan Jati. Nah, coba gunakan pendekatan yang tidak membuat anak takut rekan Jati. Kadang-kadang begitu anak tantrum, wah yang terjadi adalah wajah orang tua yang tentunya membuat anak semakin tantrum ya, semakin ngamuk rekan Jati, karena dia melihat wah ini sepertinya orang tuanya marah gitu ya. Sikap yang terlalu keras dapat membuat balita merasa tertekan, sedangkan aturan yang longgar bisa membuat mereka kesulitan memahami batasan. Nah, itulah pentingnya untuk menerapkan pola pengasuhan yang seimbang gitu rekan Jati ya. Jangan terlalu longgar dan jangan terlalu keras juga ya. Dengan pendekatan yang hangat namun tegas rekan Jati, balita akan merasa lebih aman dan perlahan belajar memahami aturan tanpa merasa takut atau terancam. Kemudian gunakan nada yang lembut saat menenangkan ya. Saat berbicara dengan balita, nada suara ini memiliki pengaruh yang besar ya terhadap respon emosinya. Ketika meminta anak melakukan sesuatu seperti membereskan mainan atau berhenti bermain, cobalah menggunakan suara yang lembut dan penuh kesabaran. Selain membantu anak merasa lebih dihargai, cara ini juga mengajarkan mereka tentang pentingnya berbicara sopan kepada orang lain. Anak cenderung meniru cara orang tua berkomunikasi loh rekan Jati ya, sehingga penggunaan kata tolong, terima kasih ini dapat menjadi contoh positif dalam keseharian mereka. Ya, pas balita itu seringkali membuat anak gemar mengatakan tidak terhadap berbagai hal. Ini sebenarnya merupakan bagian alami dari proses mereka belajar menunjukkan pendapat dan keinginan sendiri ya. Jadi ketika menghadapi situasi yang tantrum tadi rekan Jati, usahakan untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Reaksi orang tua yang terlalu emosional juga dapat membuat suasana semakin tegang dan akhirnya tantrumnya jadi lebih besar kan Jati ya. Orang tua perlu tenang agar bisa membantu anak mengelola emosinya secara perlahan. Dan tantrum pada balita kan Jati ini merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang, karena mereka masih belajar mengenali, mengendalikan dan mengungkapkan emosinya. Kondisi otak yang belum berkembang sempurna, kemampuan komunikasi yang masih terbatas ya, bahkan keinginan untuk mandiri hingga lapar atau lelah dapat memicu ledakan emosi pada sekecil. Jadi kita perlu memahami penyebab tantrum dan

dan menerapkan pola pengasuhan yang lembut namun tegas ya. Belita akan belajar menenangkan diri dan mengelola emosinya secara perlahan seiring bertambahnya usia. Dan kita juga rekan jati yang melihat orang tua bagaimana berusaha menenangkan anaknya di tempat umum ketika tantrum, ini tidak menjadi bahan cibiran atau hal-hal yang menjadi negatif gitu ya. Tapi kita boleh juga melihat ini sebagai suatu proses yang memang biasa terjadi kepada anak gitu ya. Yang penting bagaimana orang tua menanganinya.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

satu nomor sudah kembali menemani kebersamaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Jati ya. 22 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan Samson hadir dengan kenangan yang terindah. Ada kenangan-kenangan yang memang tidak akan dengan mudah dilupakan, rekan Jati ya. Itu menjadi kenangan yang masih terus disimpan saat ini dan menjadi kenangan yang terindah ya. Kita tinggalkan Samson dengan kenangan terindahnya di sesi kedua di zona sketsa keluarga kali ini, rekan Jati. Nanti akan saya bagikan ke Anda bagaimana mengajarkan anak menjaga kebersihan sejak kecil, rekan Jati ya. Setelah nomor yang satu ini, saya punya Armada membawakan nomor lama dari Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya.

Menjaga kebersihan merupakan bagian penting yang perlu dikenalkan kepada anak sejak kecil ya. Tidak harus melalui penjelasan yang panjang, orang tua bisa memulainya dari rutinitas sederhana yang dilakukan setiap hari. Dengan demikian anak perlahan memahami bahwa menjaga tubuh tetap bersih merupakan bagian dari merawat diri. Nah, dari healthychildren.org rekan Jati ya, anak usia sekolah ini perlu dibiasakan dengan beberapa kebiasaan kebersihan diri gitu ya. Seperti mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet ya, mencuci tangan, menyikat gigi secara rutin, sehingga kebiasaan menjaga kebersihan yang diperkenalkan melalui rutinitas sehari-hari, anak juga akan terbiasa melakukannya secara mandiri. Nah, agar tidak terasa seperti kewajiban yang membosankan gitu rekan Jati ya, orang tua nih bisa mengenalkan kebersihan diri lewat kegiatan yang memang dekat dengan keseharian anak ya. Ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat mulai dilatih. Gimana dengan Anda rekan Jati ya? Anda sudah mulai melatihnya dan itu sudah mulai terbiasa. Itu kebiasaan pertama itu adalah mencuci tangan. Biasakan anak mencuci tangan sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah bermain di luar. Nah, ini penting ya. Jadi anak-anak kalau mau makan, kemudian setelah dari toilet, setelah dari luar bermain gitu, dia akan cuci tangan dulu gitu ya. Orang tua bisa ikut melakukannya bersama anak agar mereka memiliki contoh langsung. Selanjutnya rekan Jati adalah mandi secara rutin ya. Ajarkan anak membersihkan tubuh dengan benar gitu ya. Termasuk bagian yang sering terlupakan seperti di belakang telinga, leher dan juga kaki. Selanjutnya menyikat gigi rekan Jati ya. Ini buat waktu menyikat gigi sebagai bagian dari rutinitas pagi dan malam gitu ya. Pagi sebelum mandi dan juga malam rekan Jati setelah makan malam gitu ya. Orang tua dapat mendampingi anak agar mereka terbiasa melakukannya dengan benar. Jadi kebiasaan kecil ini akan mudah diterima jika dilakukan secara konsisten rekan Jati ya. Orang tua harus kasih contoh. Anak juga akan mulai memahami bahwa kebersihan bukan sekedar aturan dari orang tua, tetapi bagian dari rutinitas untuk kenyamanan tubuhnya sendiri. Jadi buat rutinitas ini menjadi lebih menyenangkan rekan Jati ya, karena anak itu biasanya lebih mudah mempelajari sesuatu ketika mereka melihat dan menirukan orang di sekitarnya. Karena itu orang tua dapat menjadi contoh yang simpel ya, bagaimana membangun kebiasaan menjaga kebersihan diri. Tidak perlu selalu mengingatkan dengan cara yang sama, bisa dilakukan hingga anak mulai terbiasa rekan Jati ya. Ada beberapa cara yang dapat dicoba agar rutinitasnya terasa lebih menyenangkan. Cara apa rekan Jati? Yang pertama adalah buat jadwal yang konsisten rekan Jati ya. Misalnya mandi dilakukan pagi dan sore, mencuci tangan sebelum makan, serta menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Rutinitas yang berulang ini membantu anak mengetahui apa yang perlu dilakukan tanpa harus selalu diingatkan. Jadi konsisten rekan Jati ya. Yang kedua, berikan pilihan sederhana. Biarkan anak memilih sabun, handuk, atau sikat gigi dengan warna dan karakter yang mereka sukai. Jadi pilihan kecil dapat membuat mereka merasa antusias gitu ya, karena mereka yang pilih, warnanya juga adalah warna kesukaan mereka. Selanjutnya jadikan seperti permainan rekan Jati ya. Saat mencuci tangan, orang tua bisa mengajak anak menyanyikan lagu pendek sambil membersihkan tangan gitu ya. Ketika menyikat gigi juga menggunakan timer gitu ya, atau sambil mendengarkan lagu favorit agar aktivitas cuci sikat gigi tadi membersihkan tangan gitu lebih terasa seru rekan Jati. Selanjutnya berikan pujian ya. Ketika anak mulai melakukan kebiasaan kebersihan tanpa diingatkan, berikan apresiasi sederhana ya. Nggak perlu dalam bentuk barang ya. Pujian dapat membuat anak merasa bahwa usaha mereka diperhatikan. Namun orang tua juga tidak perlu berharap anak langsung bisa melakukan semuanya sendiri ya. Beberapa kebiasaan belum melakukannya dengan benar, cukup ingatkan kembali dengan tenang. Yang terpenting adalah membuat anak memahami nih rekan Jati ya, bahwa kebersihan diri merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan sesuatu yang harus dilakukan hanya ketika diminta ya. Dengan demikian anak juga pelan-pelan rekan Jati
akan belajar bertanggung jawab.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ternyata seiring bertambahnya usia, memang anak itu mulai bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar ya, untuk mengurus kebersihan dirinya sendiri. Namun prosesnya tidak perlu dilakukan sekaligus ya. Orang tua dapat melihat kemampuan anak dan memberikan tugas sederhana sesuai dengan usianya. Jadi jangan terlalu dituntut juga rekan Jati ya. Anda perlu perhatikan bahwa dia memang bisa melakukannya dan dia juga sudah mulai bertanggung jawab ya. Ada beberapa kebiasaan yang bisa dilatih secara bertahap rekan Jati. Yang pertama itu adalah merapikan perlengkapan pribadi. Jadi setelah mandi atau menyikat gigi, ajarkan anak mengembalikan handuk, sikat gigi, perlengkapan lainnya ke tempat semula gitu ya. Jadi dia akan terbiasa untuk rapih rekan Jati. Yang selanjutnya adalah memilih pakaian bersih. Anak juga bisa diajarkan mengenali pakaian yang sudah digunakan dan pakaian yang masih bersih. Kebiasaan ini membantu mereka lebih memperhatikan kebersihan diri sekaligus belajar bertanggung jawab rekan Jati ya. Kemudian juga kalau menggunakan pakaian yang baru ya dan pakaian yang kotor, itu perlu diajari di mana meletakkannya, menaruhnya di mana gitu ya, sehingga dia bertanggung jawab tidak asal letak aja rekan Jati. Begitu juga ketika dia mengambil pakaian bersih, dia boleh mengambilnya

dengan rapi dan tidak berantakan. Bahkan kalau sudah ditarik agak berantakan, dia akan merapikannya kembali. Kemudian menjaga kebersihan setelah bermain ya. Biasakan anak mencuci tangan dan kaki setelah bermain di luar gitu ya. Jika pakaian kotor, ajarkan mereka untuk langsung meletakkannya di tempat kotor. Kemudian mengenali kondisi tubuh sendiri. Jadi anak juga harus diajari rekan jati dan bisa memahami kapan tubuh membutuhkan mandi, mencuci tangan, mengganti pakaian, menyikat gigi gitu ya. Dengan begitu mereka terbiasa dan perlahan akan belajar mengenali kebutuhan tubuhnya sendiri. Jadi mengajarkan kebersihan diri ya sejak dini, sejak kecil, bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bersih. Anak juga belajar menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan yang penting adalah rekan jati memahami. Nah, ini yang penting. Dia paham pentingnya merawat diri itu bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk dirinya sendiri juga.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inspirasi sehat.
3: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah kolaborasi Viera dengan Raisa, rekan Jati ya. Tadi waktu di awal mendengarkannya mungkin Anda bertanya-tanya, ya ini Viera tapi suaranya sepertinya bukan suara Widi. Memang bukan ya. Di nomor yang satu ini Raisa berkolaborasi dengan Viera ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen dengan Jati sedari tadi di 103,6 Jati FM dengan topik yang saya hadirkan, bagaimana mengatasi anak yang tantrum dan juga mengatasi anak untuk menjaga kebersihan sedari dini. Semoga dua topik yang saya hadirkan bermanfaat untuk Anda ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Setelah saya, jangan kemana-mana karena ada rekan saya nanti Sapana yang akan menemani Anda di zona rehat siang ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Kamis edisi 24 September 2026 kembali lagi bersama Savana di Sonar Rehat Siang, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan tentunya Rekan Jati, di hari ini Kamis edisi 24 September 2026 kembali lagi bersama Salvana di Zona Rehat Siang menemani Anda Rekan Jati di siang ini. Mungkin ada yang masih beraktivitas nih di kota kita tercinta, di kota Banda Aceh dan juga sekitar. Ada yang masih di kantor, atau ada yang lagi di rumah, di kampus, atau juga sedang makan siang nih, atau juga mungkin sudah di perjalanan. Dan juga Rekan Jati, mungkin ada yang sedang di perjalanan, kami ucapkan selamat hati-hati di jalan buat Anda, dan selamat menikmati waktu rehat setiap FM The Heart of Banda aja.

Nah, seperti biasa rekan Jati, Sawana ingin mengajak Anda di siang-siang begini untuk mengobrol santai saja. Mungkin karena kadang di tengah kesibukan dan juga rutinitas kita yang terus berulang, kita sampai pada satu titik di mana kita merasa hidup jadi terasa datar. Mungkin hanya sekedar pagi bangun lalu beraktivitas, bekerja, pulang dan juga istirahat. Dan hal-hal tersebut kita rasakan terulang terus, berputar terus. Jadi sebenarnya semuanya baik-baik saja rekan Jati. Tapi rasanya kok semangat tidak seperti dulu ya. Jadi kira-kira ada hal-hal biasa yang menyenangkan malah jadi sekarang terasa biasa saja. Apakah Anda juga pernah merasakan hal seperti ini, rekan Jati? Jikalau ada rekan Jati perasaan-perasaan seperti ini, bisa langsung bergabung di sini bersama Savana tentunya di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.

Tapi memang rekan jati, sebelum kita bahas kenapa dalam hidup ini ada perasaan-perasaan spark atau semangat agak menghilang nih rekan jati. Karena memang kehilangan sedikit rasa menyenangkan dalam hidup bukan berarti semuanya sudah terlambat rekan jati. Tapi kadang hal-hal seperti ini cuma perlu berhenti sejenak. Dan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat manusiawi. Jadi rekan jati, hari ini Sabona ingin mengajak rekan jati dan juga berbagi kepada rekan jati ada beberapa tips atau cara-cara sederhana untuk mengembalikan spark dalam hidup. Jadi buat Anda rekan jati, jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan juga rekan jati, kita sudah memasuki waktu ba'da suhur di Kota Banda Aceh dan juga sekitar. Semoga rekan jati setelah kita menunaikan ibadah sholat zuhur, hati kita terasa lebih tenang dan aktivitas kita di siang ini juga kembali terasa ringan.
1: Kau bisa mengubah.
0: Dan juga rekan jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Enme, Senyumlah. Dimana rekan jati, lagu ini spesial untuk kita di siang ini. Dan juga buat Anda rekan jati yang mau bergabung di sini bersama Savana, masih Savana tunggukan atensinya pastinya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan di via WhatsApp rekan jati sudah ada yang bergabung, ada Mbah Cokro yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Girl on the Fire by Alessia Kay. Dan salamnya buat penyiar yang lagi bertugas, buat Fitri, buat Wakdul, buat Kak Kiana, buat Bu Dewi, buat Kak Ju. Dan selamat siang, terima kasih. Siap Mbah Cokro. Terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Dan juga Rekan Jati masih ngobrol atau ngebahas tentang hal-hal yang bisa mengembalikan rasa semangat lagi dalam hidup ini. Kalau mungkin sekarang Rekan Jati kita merasa hidup kita agak datar, agak flat, dan memang hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang manusiawi Rekan Jati. Dimana Rekan Jati sekarang adalah waktunya kita memberi sedikit ruang buat diri sendiri. Menikmati musik contohnya, mendengar radio, atau juga menarik napas sebentar dari kesibukan dan membiarkan suasana di siang hari ini berjalan dengan lebih santai. Dan juga kadang nih Rekan Jati, kita memang tidak perlu banyak hal untuk memperbaiki suasana hati. Cukup contohnya seperti lagu yang cocok untuk kita, lirik yang kena, atau juga sekedar mendengarkan atau menikmati waktu istirahat dan memiliki teman yang menyenangkan pastinya. Dan buat yang lagi konsen di sini Rekan Jati, buat Anda yang mungkin sedang bekerja, buat Anda yang lagi santai-santai di rumah atau masih di perjalanan, sabana tunggukan atensi. Yang di perjalanan hati-hati di jalan, dan yang mau bergabung di sini bersama sabana, sabana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Bila banyak masalah hidupmu,

0: Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kau berdamai dengan dirimu sendiri.

0: Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Piersa Besari, Celengan Rindu.
1: Aku kesal dengan jarak.
0: Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang tips-tips mengembalikan rasa semangat lagi nih dalam hidup. Ada salah satu cara sederhana nih Rekan Jati untuk mengembalikan spark yang sempat hilang adalah dengan kembali melakukan hobi-hobi yang kita sukai.
1: Barang saja.
0: Memang Rekan Jati kadang karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau juga rutinitas, hal-hal yang dulu sering sekali kita lakukan kini justru mulai kita tinggalkan. Padahal Rekan Jati hobi sederhana seperti mendengarkan musik, memasak, berkebun, olahraga, membaca atau ngopi-ngopi santai, juga jalan-jalan Rekan Jati bisa membuat pikiran kita menjadi terasa lebih segar. Dan pastinya Rekan Jati untuk melakukan hobi kita yang sederhana tidak perlu menunggu waktu yang banyak atau waktu yang memang benar-benar panjang dan luang sekali. Kalau misalnya hari ini Rekan Jati Anda punya waktu setengah jam, manfaatkan setengah jam itu untuk melakukan sesuatu hal yang Anda sukai dan juga Anda nikmati. Karena memang Rekan Jati hobi bukan cuma soal menghasilkan sesuatu, tapi kadang hobi itu cukup untuk membuat kita merasa senang lagi dan merasa hidup lagi. Dan juga Rekan Jati, kira-kira Rekan Jati Anda punya hobi sederhana apa nih yang bisa di-sharing di sini bersama Savana baik 1036 atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Bukan rasa curiga, dan tunggulah aku.
0: Kalau misalnya Rekan Jati Anda memiliki hobi tapi belakangan ini agak jarang nih atau sudah tidak pernah dilakukan, mungkin hari ini bisa dicoba lagi. Siapa tahu Rekan Jati dengan hal sederhana itu bisa membangkitkan semangat kembali. Dan sopan akan kembali lagi Rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

Ya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Tohpati featuring Nadib Basalamah. Semusim, yang dimana Rekan Jati lagu ini merupakan lagunya Marcel yang di cover oleh Tohpati dan juga Nadib Basalamah. Juga Rekan Jati di siang ini masih bersama Savana dan juga ngebahas tentang hal-hal yang bisa mengembalikan semangat kita. Kalau tadi Rekan Jati Savana sudah sempat berbagi adalah dengan cara melakukan hobi. Hobi yang sudah lama tidak kita lakukan. Dan juga Rekan Jati kadang kita lupa ketika ingin mengembalikan spark dalam hidup, yaitu adalah dengan melihat kembali lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita.

0: Karena rekan jati ternyata suasana di sekitar kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari. Coba rekan jati perhatikan ada orang-orang tertentu yang setiap kali kita ngobrol bersamanya rasanya jadi lebih ringan, bisa ketawa, bisa cerita, bahkan tanpa banyak nasihat pun kehadirannya sudah cukup buat nyaman. Tak pernah. Dan langsung saja rekan jati kita angkat penelpon pertama kita hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam kenal Kak Inong.
1: Kok tahu Kak Inong nih?
0: Ada namanya.
1: Astagfirullah. Salam kenal juga.
0: Salam kenal Kak Inong. Gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Savana.
1: Oh, salam kenal sama Savana.
0: Iya, Kak. Jadi, Kak, hari ini Savana ngebahas tentang hal-hal sederhana yang bisa membangkitkan rasa semangat kita lagi. Kira-kira Kak Inong punya nggak nih hal-hal sederhana? Mungkin hobi?
1: Oh, hal-hal sederhana kayak misalnya kita berjumpa dengan kawan kayak gitu kan, berkesan kita kan. Ya banyak kok kita kok jumpa misalnya dengan kawan ataupun kawan lama. Jadi waktu duduk kita kan ngomong-ngomong masalah dulu ataupun masa-masa sekolah dulu kan. Jadi di waktu sekolah kadang ada kita main apa, berkesan juga kita main voli kan dulu kayak gitu kan.
0: Iya, bernostalgia ya. Kembali Kak ya.
1: Iya dong. Iya, jadi semangat dong. Juga Kak. Yang dulu kan sama sekarang kan beda.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: betul,
1: waktu
0: betul.
1: Kita mengingat kembali itu masa-masa dulu itu, jadi semangat kita masih ini kental balik.
0: Berarti sama Kak, saya juga seperti itu. Kayak kalau udah ketemu sama teman lama tuh rasanya hidup kembali.
1: Oh iya dong.
0: Oke deh kakakku, siang-siang okay. Begini enaknya dengerin
1: iya.
0: Enaknya dengerin lagu.
1: Dengar
0: nih.
1: Lagu apa ya?
0: Kira Kak Inong mau denger lagu apa nih di siang?
1: Dengar
0: ini.
1: Lagu apa ya? Itulah nih agak ini juga ya, begitu ditekan langsung masuk ya. Adik pilih aja lah satu sebagai perkenalan pertama kita.
0: Oke, boleh.
1: Iya.

0: dong.
1: Oke, salamnya buat siapa nih kak?
0: Ya, salamnya untuk adik dulu. Pertama kali salam kenal, salam persahabatan, dan salam sejahtera.
1: Salam
0: itu
1: kenal.
0: Untuk penyiar-penyiar kita semua, semoga sehat selalu di situ.
1: Amin.
0: Habis itu untuk Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esa, adik Ju kita yang ada di seberang laut, Kak Nur. Habis itu untuk Yapulo juga. Yapulo jam berapa? Jam 2 ya?
1: Iya, Yapulo jam 2 Kak.
0: Iya. Semoga kita sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Itu aja untuk semua-semua aja lah kita.
1: Siap, Kak Ino.
0: Yuk, assalamualaikum sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan Jati, baru saja ada Kak Inong dari Lamreng yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk Kak Inong yang sudah sharing-sharing dan selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan juga Rekan Jati di via WhatsApp juga sudah ada yang bergabung nih. Ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya mau request nomor bagus darinya Enmes Kameleng Pelukis Pilu. Dan juga darinya Mahalini, ingat-ingat lagi. Siap William, bakalan kami puterin. Dan juga terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan sopan akan kembali lagi Rekan Jati setelah puterin nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus darinya Kahitna, cantik, spesial untuk Kak Inong yang baru aja kenalan tadi sama Sofana, yang spesial juga untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Inilah 103.6.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 JDFM.

0: Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. Mahal ini, ingat-ingat lagi. Yang merupakan special request dari William Henryson Susanto. Juga rekan jati masih ngebahas tentang hal-hal sederhana yang bisa mengembalikan semangat dan spark dalam hidup nih rekan jati. Mana memang rekan jati kadang kita kehilangan spark bukan karena kita punya semangat, tidak punya semangat, tapi karena kita terlalu sibuk menjalani hari sampai lupa dengan apa yang sebenarnya ingin kita tuju. Waktu terus berlalu. Dulu mungkin rekan jati kita punya banyak sekali mimpi. Ada sesuatu yang ingin kita capai, ada rencana yang ingin kita wujudkan. Tapi semakin hari, semakin waktu bertambah, kesibukan membuat kita lebih fokus menyelesaikan apa yang di depan mata. Mungkin rekan jati dengan skala kepadatan yang semakin meningkat, mungkin pekerjaan, urusan rumah, tanggung jawab, dan berbagai aktivitas lainnya, sampai akhirnya kita lupa bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya kita sedang menuju kemana? Dan juga rekan jati masih sabarnya tunggukan atensi Anda di sini, baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Langsung saja kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Widih, rekan jati ada Bang Radit nih yang baru saja bergabung. Gimana kabarnya Bang Radit?
1: Alhamdulillah kabarnya baik pada hari ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Gimana?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Bang Radit. Sudah lama ya kita tidak ketemu di udara.
1: Iya, karena saya pernah di kadang-kadang waktu dengar banyak lagu yang diputar kadang penyiar ya. Kadang atau ada penyiar kadang nggak sempat dengar ya.
0: Oh iya Bang Radit. Hari ini Sobana ngebahas tentang hal sederhana yang bisa membangkitkan semangat lagi Bang Radit. Kira-kira kalau dari Bang Radit ada tidak hal-hal sederhana itu?
1: Membangkitkan semangat lain kita dalam melakukan pekerjaan. Kalau misalnya melakukan pekerjaan itu harus sungguh-sungguhnya ya. Jangan merasa malas. Kadang-kadang kan kebanyakan kita banyak merasa malas kadang-kadang kan. Alah malas lari ini, gak semangat lari ini. Maka jangan dituruti, kita harus, kalau misalnya kita benar-benar gak semangat, kita keluar cari hiburan lah secara. Nah, cari hiburan apa, ke tempat kawan kayak atau wisata kayak atau ke warung kopi kayak kemana lah pokoknya cari hiburan lah.
0: Iya betul, berarti karena mencari hal yang membuat senang ya.
1: Iya, yang kita harus memikirkan apa yang membuat kita nyaman hari ini ya.
0: Betul.
1: Yang kita baikkan kita cari ya.
0: Iya betul Bang Radit.
1: Kita upayakan.
0: Oh iya Bang Radit, di siang ini lagi santai-santai nih enaknya dengerin lagu bagus. Kira-kira Bang Radit mau request lagu apa nih?
1: Lagunya darinya ini apa? Ada yang terbaru.
0: Dari siapa tuh?
1: Nah, dari Afgan Langit Jingga.
0: Langit Jingga, Afgan Langit Jingga.
1: Nah itu judulnya atau bukan?
0: Kalau yang Afgan yang baru kacamata, baru ada Biar Begini featuring Mahal ini, yang terbaru ada itu Bang Radit.
1: Oh Biar Begini aja lah ya.
0: Biar Begini, oke
1: siap. Nah, biarlah aku begini, biar menetap sendiri daripada kecewa.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih Bang Radit?
1: Salam buatnya Kak Savana ya. Buatnya Dwi juga. Banyak semua penyiar kerujat dia ya.
0: Oke, siap.
1: Banyak Kak Zu dan buat Bang Lim juga tadi ya. Ya buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke, siap Bang Radit.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan Jati, baru saja ada Bang Radit di dari PD Jaya yang baru bergabung. Dan juga tadi sudah sempat sharing-sharing. Terima kasih untuk Bang Radit yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan juga rekan Jati di via WhatsApp sudah ada yang bergabung, ada Wakdul dari Kampung Keramat yang katanya assalamualaikum, selamat siang Savana, selamat siang Wakdul, gimana nih kabarnya Wakdul, semoga selalu sehat Wakdul ya, semoga selalu semangat dan selalu bahagia. Juga rekan Jati lainnya yang mau bergabung di sini bersama Savana, masih Savana tunggukan atensinya di 0811-6821036 atau di 0651410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Savana akan kembali lagi rekan Jati setelah puterin nomor bagus darinya Afgan featuring Mahal ini. Biar begini, special request dari Radit. Jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Peter Pan di atas normal yang merupakan special request darinya Waduh. Dan Waduh juga Rekan Jati di siang ini ada salam-salam buat yang lagi konsen di Radio Jati FM dimanapun berada. Dari yang punya nama, dari huruf A sampai J. Siap Waduh, terima kasih selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan juga Rekan Jati di atas normal dari Peter Pan ini membawa kita ke pukul 13 lepas dari 58 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak terasa Rekan Jati, obrolan kita di siang hari ini sudah sampai di penghujung. Benar Rekan Jati, seperti yang kita ketahui bahwa ketika hidup terasa datar atau semangat kita pun mulai berkurang, kita tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Yang perlu adalah kadang kita hanya cukup nih Rekan Jati untuk melakukan hal-hal yang dulu pernah kita sukai dan nyaman ketika kita lakukan. Dan ada pesan Rekan Jati dari Savana, jangan terlalu keras kepada diri sendiri kalau belum seproduktif yang diharapkan. Mana setiap orang, setiap seseorang yang punya waktu masing-masing untuk kembali menemukan semangatnya. Yang penting adalah terus beri diri kita kesempatan untuk menikmati hidup sekecil apapun itu. Dan buat Rekan Jati yang sedang beraktivitas di Kota Banda Aceh dan juga sekitar dan juga yang lagi konsen, semoga setelah obrolan kita siang ini ada sedikit semangat baru dan bisa dibawa untuk melanjutkan hari. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Waidana nomor 57, Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih Rekan Jati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga diri, tetap jaga semangat, dan jangan lupa sesekali boleh berhenti, tarik nafas, lalu nikmati perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: חמילה, 100% גבוה מתנה, ג'אפי נפר.
1: Ya sertul hekomanam Jati FM Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana Nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merupakan kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Hameh 20 September 2026 Puha Baronyo. Semoga Ban Bandum sehat ya. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat ya. Yang tengah kerja, nah selamat bekerja. Semoga hasil sesuai harapan. Nah dengar radio, boleh pengitamang hiburan nah, ya. Lagi biasa, lagi kaim sampopoh limang luntuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa kan sambilan tak dengar lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi uronyo cak tak dengar lagu. Nah. Sokin lagunya coba ada dengar apa?

Teroh Banda Aceh. Oke, riwang teman di zona pohcakra uro hameh 20 September 2026, wate ka 20 sa menit lewat dari poh 2. Nah, kiban uronyo kalih pajuh bu atau tengah di perjalanan wau rumah dari kanto.

atau dari tempat tugas. Oke, lo nuk sapadile, puhabaronyo, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tente manteng di zona poh cakra di Jati FM. Nah, rakan Jati, pernah puhanyo nuk perhatikan ya, nuk kalen-kalen, nuk timang-timang ya, suasana jalan raya di Aceh. Gimana ya? Di tengah lalu lintas yang ramai, kadang tanya justru menarik ya. Jalanan yang relatif sepi ya, sengau dari suara klakson ya. Padahal di padum-padum tempat ya, klaksonnya lagi jid ke bahasa kedua di jalan raya. Kena mendahului ya klakson ya. Lampu baru hijau, klakson ya. Jalanan bacut lambat, klakson ya.

0: Ya. Jadi di Jod Uro Sampo Polimang tu, ya, tanya ta pegah-pegah santai manteng tentang jalanan di Aceh yang sengo dari klakson, ya. Kon untuk ta pegah dah yang betul, ya. Tapi untuk ta kalen kebiasaan kecil di jalan ternyata hanya mencerminkan cara tanya berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi menurut rekan Jati, pekeh minim jih su klakson di Acehnya nakeh pekeh salah sabah bentuk saling menghargai. Oke, ya, cerita pengalaman rekan Jati. Oke, yang lu buka telepon 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Langsung dapat penelpon ke phone Namuksal.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Silakan Muksal.
1: Silakan.
0: Silakan Muksal.
1: Tema ya.
0: Tema. Kapan tema aronya Muksal?
1: Ini balik.
0: Kami yang Muksal jak berjalan kan tanya jarang dah dengar suara klakson, ya. Pekehnya salah saboh bentuk di Aceh saling menghargai.
1: Bentuk.
0: Ya.
1: Aku tahu deh, ya.
0: Mana tahu Muksal lah. Ah, menan. Tahu nak request.
1: Kawan. Ada nak kali ah.
0: Nur Hasanah Dalla, apa judul lah Nur Hasanah Dalla?
1: Imanda Danda.
0: Apa Muksal?
1: Imanda Danda.
0: Imanda Danda. Salam nah, silakan.
1: Salam saya telefon guys.
0: Terima kasih Muksal.
1: Terima kasih apa dia menum.
0: Amin.
1: Butuh dan roti.
0: Amin.
1: Oh,
0: Kak Enong kadang nak pekerjaan, nabut bacut.
1: Nabut, ya. Salun si Kak Enong. Kak Bungsu.
0: Kak Bungsu. Kesalam.
1: Abang Ganteng.
0: Kesal?
1: Abang Ganteng.
0: Abang Ganteng, ya.
1: Radit Jaya.
0: Radit Pidi Jaya.
1: Ada nyu. Sama Depay.
0: Iya.
1: Rai mo Islam namo. Kae di rai me sapa pun. Bambas. Nyati.
0: Ya.
1: Nek Din. Adik mana Sabang.
0: Iya, ke salam.
1: Adik mana you?
0: Iya.
1: Good, ayah.
0: Terima kasih Muksal.
1: Sama-sama.
0: Sehat tapi di sini. Kiban kaki kau pulih, kah kan? Alhamdulillah.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Silakan Kak Bungsu.
2: Ya. Jadi kan?
0: Ya, gimana Kak Bungsu?
2: Di kampung.
0: Di kampung.
2: Di kampung kok kan orang jarang. Klakson untuk menghargai baik gambung.
0: Oh, yang klakson gimana enggak, Bungsu?
2: Kadang-kadang tak ada Honda, ada Nauru itu, ada di klakson. Itu di etak, ada
0: kok. Oh, yang untuk menyapa, ya?
2: Mama jadi kota-kota lah tu, di klakson itu kesakit hati.
0: Ah.
2: Lada bukan kelaksan panjang, keletin.
0: Oh, ini berarti kesal kadang kelaksan panjang, ah? Iya.
2: Yang kejar, makanya kan punya klakson di daerah luar-luar ini khusus.

0: tu minta dukung nak jadi kerja agaknya, ataupun sekedar memberitahu. Kadang-kadang tanya ino di Aceh bukan ni nak. Kadang-kadang aku pula seorang nak kerja aja bukannya. Pakai samping kuju-kuju tu.
1: Oh ya, yes. Kayak lagi ya nak.
0: Nanti.
1: Lebih agak minyak menurut Kak Bungsu gimana?
0: Gimana?
1: Lebih agak akiban menurut Kak Bungsu kelasonnya.
0: Lebih agak menurut Kak Bungsu di bacut tim.
1: Oh, bacut menan. Okey.
0: Berpanjang ta.
1: Okey, baik sampai 10 minit menan.
0: Baik sampai tim. Makna mana-mana. Sembung tak dah nyawa ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi kan kelakson itu bacut lah perlu tim.
1: Okey.
0: Atau menurut minah bacut. Nyo munyo panjang tin atau pemuno dengan bahasa lisan. Kamina.
1: Iya.
0: Gitu lagi kamu nyerit urung benar lah. Kenapa ya?
1: Okey, Kak Bungsu.
0: Yang kenyan. Lagu pula nguronyo ayah dah puta. Buluh perindu aja bentar.
1: Buluh perindu.
0: Salam ke ayah, semoga kamu sihat sabi.
1: Amin.
0: Bang Muksal tak nyoci semangat ke Bang Basri, ke Kanda, ke Radik, ke Mawardi, ke Bang Andesmon, ke Bang Anak Kebun, ke ayah, Gas, ke Pak Amri, ke Kak Cik, Kak Eli, ke Kak Nuri Pulau, ke Kak Inong, ke Yahbit, ke Nek Din, ke Cukari, ke Wak Dul, ke Kak Anis, Kak Kiana, Kak Nazar, ke Bunda Ani dengan Bang Samudra, ke Kak Nana dengan Bang Boy. Tolak. Ke Sepri dengan Makna. Salam ayah. Kali tak ke Mandu mah. Nanti tahu sendiri.
1: Okey, ke Mandu mereka nyati ya.
0: Ke Mandu maju. Biar habis hati ke kok. Duduk ke zaman kok kah tak pikir-pikir dan nyoinok ya.
1: Okay, terima kasih Kak Bungsu.
0: Ya, ayah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Bungsu di Lampu Lo Baru. Teka terhubung dengan Kak Inong. Silakan Kak Inong. Halo Kak Inong.
2: Halo ayah.
1: Iya,
2: assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam Kak Inong.
2: Tuan ayah. Apa good ayah, apa sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Kak Inong, pasti Kak Inong kaim kan kaim ya. Antat barang kadang kan.
2: Iya.
1: Nah, ya kan biasa aja kan Kak Inong kan jarang dengar klakson buat jalan ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, apa ya. Apa menurut Kak Inong, apa karena memang apa orang Aceh memang anak klaksonnya salah satu bentuk saling menghargai atau gimana Kak Inong?
2: Ya mana ayah, nyatanya saling klakson ayah saling menghargai ayah. Karena kadang-kadang tanya bak jalanan ayah menyom saji tanya kadang sering sebut jauh ayah.
1: Assalamualaikum.
2: Nah, assalamualaikum sambilan jago kita pulih ya. Sebut jago ya. Assalamualaikum ataupun tanggo ule ya.
1: Oh.
2: Dat tabuh jago ule tanya ka teban ta. Tanggo lah ta begahan ta tatuju ta. Walaupun dia di Honda kadang-kadang ayah. Yeah, tapi yeah. Munyo saji hanya sekedar mesti kon biasa ngon ataupun hanat ta ya. Tapi entang ayah disebut dek lampu tadi dulu ayah. Jadi munyo tanyo urun terkejut ayah munyo titik. Yang terkejut ayah lu mentang terkejut ayah. Lu kadang-kadang ngote ka titik terkejut nah ayah hana lu kulai la ilaha illallah ayah. Bukai maka. Ayah. Ya, karena saking terkejut ayah lu hantar kota ke rumah astagfirullah nazim. Karena bakal terkejut wate titik yang hana sempurna titik nah titik mu tak bergaju mu bengih ladum-ladum nah cit ha mana ya tapi munya dikit cit ha mana jadi tanya hana dikejut dah ya tapi munya tanya agak awak-awak kampung ataupun awak toto ayah nyan jaho ayah tabut ayah assalamualaikum
1: okey
2: Ada pun ule ada tanggok ayah. Op, menang. Ule ni tak perlu tak terjujuk. Op,
1: menang.
2: Angguk, angguk. Ayah, itu yang tak mampu boleh nak angguk. Jadi tanya dengan tak angguk ataupun cabut dalam laikum. Yang ayah, yang lebih sempurna lah, Maya.
1: Ya.
2: Pasal tanya nak terhargai orang ataupun orang yang menghargai tanya ataupun orang bagi buat jalan yang tengah didongan. Lagum ibu salam laikum, Maya. Op, baban. Tanya pun cabut jarak, Maya. Op, okip, menangkah. Dengan tangguk oleh jihayahan. Jadi menyopit terlampau tak ayahnya terkejut ayah gelun ayah lun bagah terkejut ayah ke. Angku dong kun ni menanan ukai mata. Tapi aku tak kena maya astagfirullahaladzim. Karena terkejutnya ambil salah ya. Kan karena tanya tak lampau tak kemenan ke.
1: Latah kain nong ah.
2: Ya. Yang entong ayah balun ayah.
1: Gair kain nong.
2: Lagu ke lagu yang nak bercakap apa? Lagu Yeni Susan cik ayah nak buka apa?
1: Yeni Susan. Baru apa dah?
2: Bak geduk-geduk kencang ayah apa? Kata barang yang tengok-tengok ayah. Nah, dia buat rumah hanya buat rumah ngon kan. Jadi hanya dia tengok, hanya dia merah radio ayah.
1: Oh, get kind of.
2: Tapi benda putar lihat ke baru ayah. Memang ngak lih ya.
1: Tak tahu ronyo. Kabati ya.
2: Kabati ya.
1: Get kind of.
2: Ya, kalung pun tak kira lah. Selamat bekerja. Selamat jumpa nanti. Semua keluarga. Selamat yang keluarga.
1: Amin.
2: Olehan ke... Tak... Pusun tak bungsu no.
1: Ya.
2: Ketua Fitnah. Ha? Semoga sehat habis.
1: Amin.
2: Dan... Bang Kanda yang ganteng... Yang ganteng rat.
1: Hmm.
2: Olehan Bang Muqsa lah. Oh, baik tak kembang. Muqsa. ataupun alias Bang Laiman. Palak je baik kan. Alihan ke Bang Basit, alihan ke Kak Yana, Kak Siana, Kak Aisyah Zid, Umi dan Yana Minasa Papa, Mama Kembar Zid, alihan Rabi Dibidi Jaya, Mawardi Zid, alihan ke Bang Abin Wahmud Zid, semoga agaknya sehat sahabat yang keluarga, alihan Bang Star Zid, semoga agaknya sehat sahabat yang keluarga, alihan Rahmah Rizibren Azhar Zid, alihan ke Pak John, alihan Pak Amri, alihan ke Cuk Gamtin, alihan ke Bang Baru Selici, Nek Din, alihan ke Oma yang Pak Afan, alihan ke Kak Elitin, alihan ke Solam Ayah, alihan ke Mandu-Mandu Melaju Ayah apa? Ke Bang Kebun yang nak di Pak Sana ya, Bang Kebun. Semoga Bang Kebun sehat sahabat Cid, anak pelada, Fair Bintang. Lahan ke bawah Wandanya Cid, lahan ke Dik War Cid, semoga awak jangan sehat sahabat Bandua. Lahan ke Bandung Laju ya. Yang kata mau, yang kata mau dari Kak Inal saling kompak saya tadi ya.
1: Kusepri tak bawa.
2: Yang mentong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak Sepri yang tengah konsen di Lampoh U. Kelun Ibu Halil Sepri ya. Nah, wakdulnya di Kampung Keramat. Oh, hana jarang bergabung wakdul. Salam dari wakdul ke Ban Mandu, ayah. Yang tengah konsen di Jati FM. Dalam acara Pocakra. Oke. Dari A sampai Z. Salam cid ke Kak Bungsu, ayah. Be. Lagu The Prak Band dari Raja Pra. Terima kasih untuk Wakdul di Kampung Keramat.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 106.6 JTFM.

0: nyo pra gì.
1: Ya sertul 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh Raja Pra dari Bang Pra ya. Di Bang Teman di zona Poh Cakra, rekan Jati menyata begah-begah tentang suai jalan raya. Jadi su klaksonnya sebetulnya nyan kajit kebagian dari keseharian masyarakat kan ya. Tapi coba perhatikan, coba nih kalian-kalian. Nah, jalanan yang suasana aja rame ya, rame kendaraan. Tapi su klakson hana rame ya. Nyo yang menarik ya. Karena klaksonnya sebetulnya kon cuma suai su ya, kon cuma soal bunyi. Kadang nyan salah sebuah bentuk komunikasi ya. Tanya ta pemusuh klaksonnya untuk dapri tanda bahwa teh kena lewat katakan. Terkadang juga bahwa teh na pekun motor dike atau Honda dike kan dapri klakson atau memang dapri tanda bahwa tanya na dilikut ya. Tapi menye pengguna jalan saling mufum ya. Nyohana sabi-sabi ke pemusuh klakson. Jadi suasananya jalanan agak lebih tenang ya. Dan mungkin dari hai sederhananya, tanya jid takalan kiban kebiasaan masyarakat dalam menghargai pengguna jalan lain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pula.
1: Very well, Belang Bintang.
2: Kau tanya di Belang Bintang ya.
1: Lem beno na lunjak aku lambro lampu lambro apa kan?
2: Ya batuk lambro dayahnya lambro bila guna ya.
1: Lambro bila beno lunjak.
2: Lambro bila yang dengan profet dan mereka yang kurang mana ya.
1: Iya kan lunjak lunjak bangun kenan kan.
2: Pak bang

0: Sampai Bangang Samudra.
1: Anak ke buka lah om dak nak tu.
0: Yang tak pada kupo ya jadi.
1: Pa dua belah na.
0: Pa dua belah Samudra. Oh ya.
1: Oh oh ha. Oh makasih ya.
0: Samudra gitu banyak pa dua aja. Anak ke buka lah pa dua ya.
1: Oh pa dua ke buka.
0: Abang dia mana ada ayah pegangnya kalau salah tu dia mana ayah kita popo sama kita ni latih mana.
1: Oh tak na dia dah berempat puno.
0: Alah ni no ayah, dia di kelepas saya na ayah, dan pengawal na ayah.
1: Oh inan.
0: Ya na ayah, kau uksi na pengawal na ayah.
1: Ya.
0: Jadi na dan dia puno, tidak lagi abang tang na Honda ini abang bang samudra terang tu ayah.
1: Ah benar, ya ya, hana berempat. Ya,
0: buatlah bang bang samudra ya dari sekolah 8 nanti buatlah. Dari Bodoh ada pergi boleh kau na ayah.
1: Oh berarti rehat, rehat siang puno.
0: Berarti ayah pak tu dia sihat na ayah.
1: Ana tu par kadang ah jalan kadang.
0: Ana lengkonte ya.
1: Ana lengkonte ya.
0: Jadi ayah wo mak di bawah tempat ya.
1: Balik kanan.
0: Ada ni saya kanan kosan yang menua yang mana ya.
1: Iya.
0: Pokoknya ayah ajak kat dah kok dah kering ada wo kok dah kering ya.
1: Rod ya ajak rodnya rod benih kerung mau apa rod lebih dekari rodnya rod pengian alah rod nanan.
0: Rod baku ya.
1: Kan rod baku. Rod.
0: Rampung dengan orang kau melayak kau lagi kau bang pung bang sama rahim orang kau nana.
1: Kerana nan bang Ferry.
0: Kata dia ya.
1: Rodnya orang pango kerana.
0: Orang pango, tapi orang pango kau lebih kering ya.
1: Ya.
0: Kau lebih kering lebih kering kerana kau normal ya. Namun orang yang kuat dah yang ambil untuk mereka nana ya.
1: Okey.
0: Jadi tema aja baru nana ya.
1: Tema aja hurunya bang Ferry. Bang Ferry kan baru kaim ja ba jalan kan?
0: Makan dia ja pedah mengaya. Ya,
1: ya jiji kaim kan?
0: Ya jiji dia ya kan jadi dalo ya.
1: Iya, ba jalan Aceh terkadang menombang feri kan. Kendaraan dek kala rame tapi suara klakson hana.
0: Nyen ada menaji mano
1: ya. Nya pakan pekuh tanyo Aceh menghargai pengguna jalan lain atau kibanya menurut Bang Ferry.
0: Menurut dia mana ayah, tak apa rumah motor ni ayah tamang rat jalan, jalan di rumah mana ayah. Tapi dia lah jalan lintah ayah.
1: Oh.
0: Jadi nak got nyan tribut dari di rumah saya yang tamang jalan lintah, nak nak kata habis-habis dia mana ayah. Maksudnya orang yang nak motor tribut dari rumah dan tribut ke jalan lintah, nampak ayah.
1: Ya.
0: Tapi katanya dari jendela kayu ayah saja ayah, nak nak kata habis dari rumah ayah, cakap dia mana ayah, kata bagah mana ayah.
1: Okey.
0: Saya kali tiga kejadian ya, tiga motor paling pangang minan dogo paling pangkunya ini nak ya.
1: Berarti mupat-pat harus klakson berarti Mang Ferry ya.
0: Mungkin yang kujaja mana ya sih di pahal itu gitu ya. Dan menua ya, ada untuk urung ya, ada yang happy dalam tu ya. Ada untuk yang naib ibu, ada yang naib ibu, ada ke ibu roh ya, ibu kok ada. Mak dah tak nak klakson mana ya. Dia kan menua ya, saya kata mana ya.
1: Okey.
0: Jadi pah dan debit. Jadi dia menolong dia ayah dari lampinya menuju PKA sebab bahawi ayah mampu ayah.
1: Ya.
0: Soalnya nampu sampai hu bahanun ayah. Dia okey punya wik bahanun ayah pun ayah. Jadi pah dan itu aku nak punya wik wik ayah. Dua lampu sampai dia pun ayah.
1: Okey.
0: Aku tengok sama tu orang dia lain punya ayah. Aku nampak ayah. Cuma dia bukan berhati punya ayah. Amat tu pak menganggu itu baik. Jadi dia kemah menampak amat ayah. Katanya dia duduk-duduk Honda masuk-masuk. Dan jurung. Mana bang jurung nak ayah?
1: Ya, ya, ya.
0: Dan jurung nak kan depa mimpi panjang awak ulih motor nak ayah.
1: Ya.
0: Jadi dia ajak jalan lintas yang anak kata hang dia habis dia nak ayah. Jadi dia bahasa batu ni mesti mano bahasa batu ni jalan dengan kereta mano ayah. Mesti aku ayah kan mesti dia kereta nak abu ulih dia pun ayah. Tanya jalan lintas tapi dia jalan lorong ayah dengan anak kereta hang dia nak ayah. Sebab awak ada Honda yang ayah dekat ke mana-mana mana ya.
1: Ya.
0: Ada mak hafi di bahaya ko mata ada hafi. Mana yang kereta mengikut dia mana ya.
1: Ya.
0: Jadi dia demam yang ada ya.
1: Get very fair.
0: Mana nasi waktu itu betul benda bukan nama nanya ya. Roda dua, roda empat ke mana mungkin mana ya. Jadi lagu sebuah ni putera bukan utuh ni apa.
1: Puji dulu Bang Ferry.
0: Tunggung dusun dari Ramlayah ya, ayah apa.
1: Ramlan Yahya Bong Dusun.
0: Ya, ya. Sambil minta itu, Kak Ayah pulau oleh semoga Abu Salabi keluarga, ya.
1: Amin.
0: Adanya ke Ani Hari Kerada, ke Kak Inang Lamurung Munah, ya. Adanya ke Umi Nenku di masa apapun, ke Bang Kebun di Daulam, ke Zainab Bong Kedepang. Tak ada di Sabang, andainya bang bang Nekdin dan Demen. Andainya lah ke Bang Rufri di Turin, andainya lah ke Bang Basri di Jaya. Ya. Lupa Amri di Kota Malaka, dekat Ainu Kagadari, dekat Muntu, kan teman Muntu Ayah.
1: Ya.
0: Kadang kita dah Muntu, semoga kamu Muntu buat sehat dengan Ayah.
1: Amin.
0: Andainya lah ke Bang Mandu Mantang Ayah.
1: Ke Sepri tak bawa ke buka?
0: Salam si ketepi yang mana si kiri kia ya, yang lagi mandornya ya.
1: Iya.
0: Adanya salam si bangsa murabang cahaya yang demi teman cahaya.
1: Iya.
0: Oke okay, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ferry Fel, Belang Bintang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
1: Dengan sorry Pat.
2: Tidak ada belajar.
1: Oh ya, hatatnya agak dua loh Kak Nur ah. Wah. Wah, Kak Nur belajar.
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Apa ke cuaca harusnya ke bainan?
2: Ya, mana cuaca harusnya ya hana suhu mana ibu kau jadi lebih lebih lah.
1: Oh lebih lebih. Oh lebih kan orang hana.
2: Masih hana tak suhu lebih lagi
1: baru. Oh mana? Nah. Kegiatan orangnya kan orang kiban lancar?
2: Nyo belum nyo nanti ayah lihat nanti.
1: Oh biasanya dengan istirahat kan orang?
2: Ya, istirahat.
1: Bu kenapa juga kan Nur?
2: Lalu.
1: Pengkut Dagun Raya?
2: Orangnya nang ke sire yang lelado.
1: Oh, kok sire lelado. Nah, tamah-tamah lah itu, nah. Gulai apa gulai, kan, Nur?
2: Gulai, bakul lah, ya, lelado.
1: Oh, bakul. Tu banyak bakul, lah? Oh, iya, iya. Kali apa je bukan, Nur, lah?
2: Kali.
1: Kadro, kan, Nur, lah? Kan, Nur, gimana punya jalanan di Pulau Aceh, kan, Nur?
2: Ya, menurut lu kan ya jalanan nyantanya, tapi harus tak motornya lagi kan. Naik kereta ke sana ataupun naik bis. Nah pernah lu ayah lu kau jalan ke di jalan ke Belam Padang dan waktu itu dalam tsunami. Jadi urinya dua Honda dua, Honda Raya ayah. Jadi lu hendak lu kan lu ikut lu arah ke di jalan macam kan. Jadi pas tu buat lu kena motor Honda naik angkut. Tepeh lu ayah, tingkai urungnya lah ya. Karena agaknya arah ke di ulaut lah, lu ke di arah ke Bandar Aceh ya, ke Pulau Aceh. Pernah lu kejadian lah ya, tepeh lu kan. Jadi, hana getir orang dapat tu tentang lu, lu pergi ke tepeh lu ngetingkai urungnya lah ya. Hana getir lah, sama-sama hana kalon, tak kanya ke kalon, tapi hana getir honda, honda jina getir honda, tanya kita seolah ini ya. Hana kan, pernah lu ayah kejadian kanya, ni tak lah hurunya kan, report lah, kanya gila ke apa, tak aja kan.
1: Okey.
2: Nah, ya, tapi ya, nak jelaskan honda, tanya tak tepu. Akhirnya getip buat katuk buat tentang dan nyonya Hana tinggal balap baju Honda saya. Tapi dia nyonya terkejut ayah Hana terkejut ni mulai perkataan lesen motor ataupun Honda yang menahan. Terkejut je dah saya dah saya lain ayah. Maka je dia nak hati-hati ayah lu jabat jalan. Ni nak pening lah ni muda ibah Honda nak Hana tu pula pulih. Pula lorong tu buat jalan ayah. Ya. Kamu nak ya Pak Lumbay?
1: Gerd Kak Nur.
2: Lagi kita sabo dari Siluman Hana Sapuna, tembes.
1: Seriman Hana Sapuna.
2: Saling-saling kerana ya, semoga ya tetap berkah umur berkah rezeki. Selamat iman dunia akhirat keluarga, alihnya ke Kak Erna, Kak Kiana, alihnya Bang Gante, Mawardi, Radi, anda semua kembang al. Kak Ina Muka Bapun, alihnya Umi, Muka Bapun, Kak Ina Laring, alihnya Uti Taya, Kak Natal Puri. Alinya Kak Dudi Sabang, Bang Amar, Bang so taknya Angin Pari, Bang Parisiel, Bang Rusli, Kak Erli, Mak Ustaz, Bang Basri, alinya Kak Nanda Tapuri, Kak Cik Janto, alinya Pernia Jati, semoga tak sabi ayah, boy.
1: Good, Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh. Dari Pulau Aceh tajak gede U Sigli. Nah, Bang Bas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
1: Apa kabar uronyo Bang Bas?
0: Abaget, ayah. Abaget kan, ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kita orang tanya besar tadi. Dah berapa-apa kabar lagi.
1: Amin. Nanga ni nan hana.
0: Hana.
1: Oh hana nana ja ro yong na.
0: Hana ngan ti ro.
1: Oh ya ya. Ho ka ngan do ma ni minasa.
0: Ka alpa ku le dang.
1: Oh kalpa garud.
0: Oh garud ha.
1: Oh.
0: Ya ya cho ya cho kereta ji.
1: Oh kereta, kereta angin pe kereta.
0: Kereta angin.
1: Percobaan tu ya.
0: Dan nanti tujuh ni kutu. Oh, pun jari-jari.
1: Oh, ni harus diet berarti Bang Moksal lah.
0: Sering dah kutu jari-jari kan kadang-kadang tujuh ni, lima ni, dua ni tapi di alat di berat harga kan alat tu.
1: Kadang eh.
0: Sering dah kutu rentuan jari yang dengan ni. Ni nanya aku jopeng ni dulu. Jopeng mau dengan ni nama tu kata mah lah dulu. Tak jauh apa bawa urut ni ane no.
1: Iya.
0: Sebenarnya bawa apa emang. Bawa jauh jangan jauh le mom lain. Tengok jauh lain ni perlu tiba.
1: Iya iya iya. Get bang mas.
0: Jauh apa bawa urut. Jauh apa bawa urut berkait dengan ane wah. Ni tu kena doang pula ya. Tentang tiban yang masalah lesson anda.
1: Masalah je mana bang mas. Mereka tanya bajalan raya di mana di Aceh kan. Suara klaksonnya minim. Anak kaim dah dengar. Sengor sepi mana nah?
0: Ya.
1: Mungkin Bang Mas pernah jajak luar daerah lain. Suara klaksonnya tantin. Tapi mereka di Aceh kah beda. Apakah memang orang Aceh salah sebuah menghargai orang lain? Gimana?
0: Nanti menghargai orang lain. Menurutnya tanya sama Honda ya kan? Nangkup itu mesti gua orang yang tangan gua orang yang tapaknya dah ada harga ini. Ataupun tak sesuai sama Honda be kata orang orang yang tiga jadi gua sampai rubah anda ya. Ya, be sampai rubah. Jadi hati-hati yang tanya mesti gua orang yang kira-kira situ mete tinggal orang yang dia tak boleh kereta kereta be tua tangan orang yang ni kat tua tangan mesti dua mete kan tu je juga man.
1: Ya.
0: Itu dia rubah. Jadi tanya buna tak hargai lah orang jangan tepat ataupun ngai tangan buna tak hormat. Kehana itu anak orang kelab itu pun lah kendanya anak orang PU. Kemana ya?
1: Ya.
0: Ya, nanti ngayah balik.
1: Get. Bang Bas.
0: Ini kita lagu Sabah Ayah. Ini lagu. Mustafa Kamal berang apa dia lah. Bohong dia lah.
1: Mustafa Kamal lah. Iya. Salim lah Bang Bas.
0: Salim pun kedua nung Ayah. Supaya saya tapi memudahkan si Ayah. Upaya mu Ayah. Maksudnya. Ayong kanon si nayong lenyan kainang ayang kailia bangan tung si malayan kaerna si muno malayan musal malayan nala baru malayan rakyana malayan jitri malayan bangteri per si nayong malayan bangu si disurin pak amori abang kebun malayan Pak John Chi karena kali kan malayan tolong Kak Chi malayan abang Nedin di Lantumen malayan juga malayan tolong kita sambung kan kat dua ya. Nanda Lilang Long malanya Anna Prada malanya Lem dalam yang lain mau mandu maju. Oh tolong Pak Amri ya kali ya. Lain mau mandu maju ya.
1: Get Bang Bas, terima kasih Bang Bas.
0: Get sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Waalaikumsalam Bang Bas di Sigli, tepatnya di Kecamatan Delima ya. Oke, rekan Yati Sabah, Mbak Wate di jalan. Tentenya hanya tak simpulkan mandum burung ya, hanya tak simpulkan mandum burung sama ya. Jadi tip urung mbak jalannya nak karakter masing-masing ya. Nah yang santai, nah yang mengkarat-karat ya. Nah cit yang banhu lampu hijau ke kleson ya. Tapi menarik je rakan nyati, dalam situasi lagi nyan, tanya

Kita pilih ya untuk tapreh padum-padum detik daripada langsung takleson. Karena terkadang tabriwate kurung lain nyan bagian dari kesabaran. Mungkin tanya ya mungkin kan berarti tanya hana buru-buru ya. Kan berarti tanya hana mekarat. Nyan bisa jadi karena getanya sadar bahwa urang lain di jalan ya na urusan dan tujuan yang harus tak hargai ya, ya. Oke rekan nyati tak dengar lah. Oh nyon coba tak baca pesan-pesan WA yang kagabung nah nyo Sidki ya, ya di Sermindra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menurut Sidkia ya kan, klaksonnya kadang na urung muturi bak jalan, kadang na urung gejak bak tengah jalan. Tak klakson ayah. Oke. Ladum awak kan ayah nacit yang ulo-ulo. Menyena cewek laga ke klakson. Terkejut gua kali Sidkia ya. Nyan ke bin Aulia, kena bah indah tu, salam ke ayah mantong, semoga sehat sabi. Terima kasih untuk Sidki ya, di Sarmindra. Wakdul penuh kali dah baca, nak tengah konsensi saya beri di peniti ya. Terima kasih yang mantang konsen. Untuk Bang Ferry, nyo dah dengar lagu Sidkia le bo, karena kata gue play bo untuk lagu lagu Sidkia ada dengan lagu Bang Ferry lah.

Iya, sertul he koma 6 jati FM Daropan Aceh rekannya ti sebuah deji kan. Nah, sabo hal yang menarik dari klaksonnya ya, yaitu etika tak pake klakson ya. Jadi tak klaksonnya nacit etika aja ya, pajan tangui, pajan tak gunakan ya. Jadi klaksonnya rekan jati nya membantu tanya untuk keselamatan ya. Tapi menyetagunakan berlebihan nyon justru mengganggu orang lain. Misal ya, misal jita pemasuk klaksonnya panjang ya. Karena nah kendaraan dike ya agak lambat agak melek ya. Padahal tanya tadepe mungkin urung kendaraan ikunya mungkin tengah diminta jalan, tengah bingung atau memang nah si pepuhai yang membuat urungnya harus gupiuh tiat, harus gedang tiat. Jadi tak pakai kleksonnya sebetulnya jut sebagai bentuk menghargai urung lainnya. Kan berarti tanya harus taim dalam semua kondisi kemenan ya. Menya memang perlu ta beri peringatan ya, silakan tangui kleksonnya, tak gunakan klekson. Yang penting situasi jipah ya, tepat situasi dan hana tak pakai kleson sebagai luapan emosi. Coba tak baca pesan WA enggak gabung nah asonyo. Jannah ya di Lambu. Ayah ne putar lagu sabo dari Fiza Mafiza judul ji Icuka. Salim ke Bandung Maya be, semoga ayah sehat sabi, bu selamat iman dunia akhirat. Makasih ayah. Get, terima kasih untuk Jannah di Lambu.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu

0: Mila, 103,6 Jatim FM.
1: Jatim FM.

0: Assalamualaikum, koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Demah di Zona Poh Cakra Uro Hameh 20 September 2026. Lagu bono dari Fiza Mafiza Icuka. Lagu Gelake Li Jannah di Lambuk. 50 sekurang menit lewat dari Pole. Ya, lu ne sapa dile yang mantang konsen ya. Bagi rekannya tu yang kala ne tunaikan ibadah salat asar, semoga amal ibadah ya yang katanya bubut puno ya Allah terimang ya. Dan hati tanya kembali lebih tenang dan untuk terlanjutkan lom bubut supportnya. Dan dari wang tema ke Poh Cakra, obrolan tentang jalanan di Aceh yang sengo dari Su Klakson ya. Oke, menarik rekannya ti pekehnya memang bagian dari kebiasaan tanyo untuk saling menghargai sesama pengguna jalan ya. Bawa tena kendaraan yang bacut melek kadang pekeh tanyo tapreh tiat daripada langsung tapu musuh klakson atau sebetijih pekun sengo su klaksonnya mungkin cerita lain ya di Aceh. Jadi rekan nyati yang berbagi ingin berbagi pengalaman kiban suasana jalan di tempat rekan nyati, oke silakan bergabung 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Oke lalu sapa dile yang mantang konsen mungkin yang rekannya tu yang na di seputaran Banda Aceh di Pasar Aceh ya, di Kaju, Darussalam, Ketapang, Matai, Lamtamen, Lambaro, Chot Iri, Bekan Bilui, Lubuk Sibreh Samahani, Montasik Puhaba, Indrapuri, Lamrabu, Lamate, Blang Bintang Puhaba Tagonyan, Lamaruangan, Pekan Bada, Kedebing, Lamlom, Lunga, warga Pulau Aceh Puhabanyo, warga Selimum, Janto, Lamtuba, Lamtamut, Sare, Kurung Raya, Long dan sekitar jih. Nyoka lagi. Imsakiah Ramadan. Eh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dalam pulau.
0: Okey, dengan so.
1: Abang Ifai di Aceh Jaya.
0: Silakan Bang Amar Ifai.
1: Selimum dan kau kalam ujian lah ini.
0: Oh, kalam ujian. Selimum. Bakal anda pergi, Ron?
1: Aku bapa ya.
0: Oh, bapa duduk?
1: No.
0: Okey. Silakan Bang Amar Ifai, pula gurunya.
1: Lagu ayo. Dabul-dabul menjong.
0: Dabul kabi nah. Nya di pak di rumah, pu di lampuh, pu di belang.
1: Ba piti yo.
0: Oh piti ya. Eh.
1: Tu kendelum Bambasri. Ya bi ule kaling. Ya wa ufa, mama bapan cukup eung. Di nuru di andi. Kak Inong Lambung. Kita yang coba, Raden Bumi Jaya. Yang
0: lain?
1: Yang lain Momentum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Wak Jon.
2: Ya, dengan Wak dia ni lampisan.
0: Oh, lampisan.
2: Bagian mana cuaca agak dia pipi blue tu.
0: Pipi blue roh. Aktivitas lancar rohnya Wak Jon.
2: Lancar. Lancar dah jadi kita ni.
0: Alhamdulillah.
2: Betul. Jadi jajak berjalan ya.
0: Jajak berjalan. Yo ke mungkin wak jan kayak jajak ruji. Ha,
2: kayak ngani. Tak nak mai buka Aceh.
0: Buka Aceh ya.
2: Ah. Jadi kan.
0: ki ban wajo
2: ange mpege kar mera me orel bele be kan da pang ya sa ra me orel
0: oke
2: ra ge da pang ya na be to kena on jan ja la meru no
0: nya kayam ya ja wajo ki ban na suk lek son majalan
2: Nah, mesti ini semua mungkin tak tahu ini malam pumira ya.
0: Kan?
2: Tanya.
0: Okey, wajon.
2: Jadi tanya melewat eh.
0: Wajon kan mungkin urusnya kayak menjajak luar daerah.
2: Ya betul.
0: Berbeda jalanan Aceh dengan jalanan dua

0: dua daerah.
1: Ah, ya, tilu nyak jam labo je nan beda ke ya.
0: Han su klekson ki ban tu nyo di daerah Jakarta ki ban su klekson mi daerah Bandung atau nyo bandingkan dengan tino batanyo.
1: Jadi raya-raya satu ya sana ya. Lebih berarti moto ada penyang-penyang ya pakai.
0: Mi ada bandingkan dengan Aceh ki ban yo.
1: Dibandingkan dengan Aceh, beda ya. Mana kayak tua dan sedih lah ya.
0: Pakan idiri itu ino hanasu klekson.
1: Kena anak tu lesung jadi anak pendek tak pega anak cara me urang madalan jadi tak cara si belbe jalan sambu me jalan sambu nya ayah ada Iban
0: mungkin karena barunya anak urang rame berjalan no
1: betul kurang urang jalan jalan ni ni jadi jalan sambu ayah satu bila tu ipoh rawanya ni geng-geng ni mana
0: oh ya
1: nya jalan sambu me danding. Hei, dah berdua ni. Ni orang yang tua tiga tu, ni yang betul yang mana tak boleh dah na. Betul agen itu jauh. Wah betul tu, ayuh ayuh berdua.
0: Iya.
1: Yang ke lagi mana yang ini?
0: Gede Pak John.
1: Bedanya itu no, itu no. Jadi tu ten, jadi tu mesti ten. Yo, beli lama tu bagai ten. Yang tu ya.
0: Get what John.
1: Lagu naya tu boh.
0: Lagu
1: Bidan Langsa.
0: Bidan
1: Yakupela.
0: Bidan Langsa Yakupela.
1: Get
0: what John. Lagak
1: lagu ya.
0: Lagak.
1: Lagak lagunya. Jadi ya, talium ya.
0: Silakan Pak John.
1: Talium pun keran pun baik sehat lebih dia ya.
0: Amin.
1: Mulanya ke bumper repair pun ya.
0: Ya.
1: Bumper repair ya kau betul tu. Kalau nak minta ni, ayah ni mungkin malah kau kadi.
0: Oh, ya kalau kau kadi, kapan ni nak?
1: Kapan ni ya? Ika mau apa ni lah? Ane ane sih mungkin kau sih minta.
0: Nah.
1: Ke punya audio nana audio jenis negara ini nama ya. Gua dia kau lah.
0: Iya.
1: Palingnya ke KLI, ke Pak Amri di Kota Melaka. Malang kena lagu di Cekri Ketapang. Palingnya ya ke Yahbi yang ada boleh kering.
0: Iya.
1: Malang cuma teman-teman ya apa?
0: Get Pak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Lampisang. Nah, rekan Yati, coba takalen jalan raya dari sudut pandang yang sederhana ya. Jalannya ken milik urung tidro ya. Di sinan na pengendara lain, pengendara pengguna motor, Honda pejalan kaki kadang na urung mekat kadang toto pejalannya nah niti kula urung tuha dan di sini nama bangga di jalan tengah tajak di ruang yang tak gunakan bersama jadi tanya mohon perjalanan lancar menancit urung lain tanya mohon dihargai pak jalan menancit orang lain, ya, mau dihargai sih. Jadi mungkin budaya saling menghargainya kan sesuatu yang rumit, ya. Kadang bentuk sih cukup sederhana, ya. Dah beri jalan, hana tak koh tiba-tiba, ya. Hana tak pemusuh kelihatan berlebihan, dan tak beri kesempatan ke orang lain untuk bergerak, ya. Silakan Pak Ile Pak, mana? Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jun kagak wo Pak Amri.
2: Hah?
0: Iya.
2: Wo?
0: Kagak wo rumah nak kerja kena nyo kagak wo.
2: Wo nak dia tadi wonto?
0: Kalau ketep ha maksudnya ka nak telefon buno.
2: Oh nah.
0: Ana dengar Pak Jun tambang. Ana dengar Pak Jun tambang.
2: Ana kalau jauh belakang
0: kan ban-ban yang anda dengar Pak John tak mau?

0: Kan wajan ban kedut hanan dengar saatnya. Oh, ya. Get.
1: Kalau padi
0: ke mana kerja kau?
1: Mungkin ikut ya.
0: Oh, dengar kau. Alhamdulillah.
1: Oh, kerja ikut. Mungkin anak-anak.
0: Pantau, ha?
1: Di telepon, ya, kalau ni ke Kedombo, kata ini, bukan elok kita kalan.
0: Di mana orang kut? Kena jaya kenan?
1: Kerja nangkut nak, ya. Pada nangkutnya, pada nangkutnya.
0: Hai, tangkutnya kan tepuk, tangkut ini kan bunga.
1: Oh, ini hanya dengan diangkut.
0: Oh, dengan diangkut, ya. Semoga nasih, Pak Amri.
1: Ini, Pak Amri, ini.
0: Alhamdulillah.
1: Saya mau ngomong kok, mau ya. Saya mau ngomong juga. Dua apa lagi, kurung kok, tepuk tanya.
0: Oh, benar. Dua banding sah, benar.
1: Ya, benar. Saya rompang. Katanya saya rompang, kerumpung. Kerumpung ke bawah, rompang ya.
0: Iya, iya. Oke, Pak Amri.
1: Ya, ya.
0: Nah, ini barukan Pak Amri kaya mbak jalan.
1: Coba dalam itu roko ya hotel demi Hercules.
0: Iya, nyong ngomong-ngomong tentang klakson ronyo Pak Amri. Mbak tanya di Aceh kan jarang urung pemusuh klakson. Apa ke?
1: Ini nak kurang, tapi waktu lembaga untuk orang kan ya. Nah, orang yang kan kena di pagari putih yang ini.
0: Ya.
1: Jadi urun jang on dia mantan dia belahan dari putih ya. Mana dia dua-dua lah, tiga dua lah.
0: Ya, ya.
1: Jadi tanya memang pun ka tak kleto mang kleto buah.
0: Aneh peti.
1: Aneh doli ya.
0: Okey.
1: Baru ya.
0: Okey. Ya, ya, ya.
1: Orang hanya mengerti itu. Apa-apa anak muda-muda ini-ini. Kalau itu mata-mata.
0: Ya.
1: Pasal kelihatan pada orang itu. Anak itu ada beroli. Bila saya baik pergi orang mana ya. Mau nyekor, nyekor. Bayu ini. Ini berapa mati ke puluh bayu. Itu apa itu lah.
0: Oh, mana nah.
1: Dan pasal hotel lonja waktu itu. Pasal lepas tangan kelihatan ya.
0: Angin.
1: Kerayu tu.
0: Ya, ya.
1: Sabah ini banyak lang, kami agari bukti, kami punya kayu pun agari bukti. Jalan lunca, tapi orang dia mantan belahan agari bukti, ya, mantan mantan ada lang.
0: Ya, ya, ya.
1: Tak perlu terlepas lagi. Mana yang pun mampung, yang pun doa pun sekarang lihat tu.
0: Ya, ya.
1: Mana anak lepas berbang?
0: Ya, ya.
1: Kali-kali kerana tak macam tu.
0: Ya, berarti nak apa kan dipat tak pakai klakson, dipat yang hana mungkin Pak Amri eh. Nah. Ya. Okey Pak Amri, lagi yang mentang Pak Amri.
1: Ya, ya. Okey, bentarnya ada yang menggolong.
0: Okey, good.
1: Lagu
0: Pak Amri?
1: Oh, tapi lagu lebih dari ya. Goyang TikTok lah ya.
0: Goyang TikTok, gimana?
1: Baru.
0: Gimana Pak Amri?
1: Kita ukuran bayang.
0: Mesin lam ranto get Pak Amri. Salam na Pak Amri.
1: Hello, ni yang luar leh bro.
0: Iya, silakan Pak Amri.
1: Oh, keberan deh. Moga abu sehat abu ya.
0: Amin.
1: Yang kau ini lam rum. Kamu mata aku kali pagarai. Kati, gantung,

Be iri wate tagalan gop lebeh le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bekaim syukur ke Allah. Menyela syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 106 Jati FM.

Iya, sertu le koma enam jati FM Daruh Banda Aceh, sebuah lagu dari Cud Rani Auliza. Judul pubno, judul ji percuma lun gasih ya. Percuma lun gasihnya lagu gulake le sepri di peniti. Leplo 7 menit lewat dari poh put. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di serto lai koma enam jati FM mantang naya pulau di Tino. Nah rekan jati secara budaya burung Acehnya kan cukup memuliakan ketenangan di ruang publik ya, di luar ya. Jadi menyata tegon klekson kruh di ke urung lain nya dianggap sebagai tindakan pemale ya, mempermalukan atau menyudutkan orang di depan umum ya. Tapi punya klakson pendek pane ya. Ya. Tanya kan hana pernah pakai klakson tapi punya di Aceh klakson nakode tersendiri ya. Klakson pane tit. Nah, yang artinya permisi atau terima kasih ya. Jadi punya lebih dari tiga makna aja yang gak berubah lain ya. Oke rekan cantik dah dengar dalam lagu. Sama lagu dari Nofri duet dengan Nazia Marwiana ya. Tapi Han Mungkin.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, sertul he 0,6 Jati FM Karoh Banda Aceh 50 menit lewat dari Pohput. Rekan Jati. Iya, jadi le anak muda Aceh ya. Wate gijak maranto ulua. Nyo kaget ya gekalen kultur jalanan yang na di daerah lain. Tapi sebalik jih mia urung luar jak Aceh ya, jak maranto Aceh. Nyo pi kaim hirun ya. Pakai jalanan di sini tertib dan hening ya. Jadi ketenangan di jalannya rekan jadi tiba deji nyo cerminan dari nasihat urung-urung tanyo awai urung di indatu nya urung di indatu awai gob mulia tanyo megah gob hina tanyo rebah ya. Jadi urung lain mulia tanyo ikut megah, urung lain hina tanyo ikut jatuh maksudnya ya. Jadi menghormati ketenangan pengendara lain di jalan nak cara tanyo memuliakan sesama pengguna jalan. Oke Kak, coba ujung zona pos cakrawronyo ternyata tentang jalanan di Aceh yang relief sepi sengo dari su klakson. Mungkin ketanyo memang hana pekernya hanjir tak pegasit tip pemakai jalan di Aceh sabe saba atau sabe tenang. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan ubudnya di jalan tanya jita merno yang bawa sabah hal menghargai urung lain hana sabe dengan kata-kata ya. Kadang cukup dengan tak di jalan tak kurung kecepatan tak preh tiat padum-padum dati atau tak ngui klaksonnya tak gunakan klakson hanya bakwate memang perle ya. Karena jalan raya ke tempat untuk saling bukan saling mengalahkan. Tanyo mandum na tujuan ya, na kesibukan dan yang paling penting na hak untuk merasa aman dan nyaman di jalan ya. Setelah ya lehnyo ketika rekan jati mungkin na di jalan mungkin tanyo sama-sama tak coba lebih tenang memang perlek klakson silakan menya sanggup nepreh ya ana pepu ya mungkin dah beri ruang bacut dan dah beri kesempatan gegop ya. Semoga perjalanan rekan jati supportnya lancar ya, hati tetap adem dan sampot terus tujuan yang selamat. Salim hangat untuk mandum rekan jati, hati-hati bajalan jaga dro dan mari kita ciptakan jalan rayanya kan hanya rame dengan kendaraan tapi narasang saling menghargai ya. Oke, memandang ono lon pengen rekan jati di zona poh cakra edisi uroh hameh 20 September 2026. Terima kasih yang kak konsen dari penonton sampai nohat. Insyaallah merupakan tema uroh Jumat. Langsung dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Ayah perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: still falling for you.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular. Dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi Sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran penapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medan nomor 57 Mibu Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, Hima kembali hadir menemani Anda hingga 2 jam ke depan, tentunya dengan nomor bagus juga informasi menarik yang akan menghadirkan untuk Anda.

masih di 103,6 JTFM dan Romanda aja tentunya bareng Imar akan jadi yang bakal terus nemenin kamu hingga menjelang pukul 20 nanti ya. Nomor dari Vidi Aldiano, Nuansa Bening, sudah menemani Anda di sore hari ini. Dan semoga nih rekan jati ya, Nuansa Bening di sore hari ini bisa menemani waktu sore dan juga buat kamenan pulang ya, menuju ke rumah. Iya, ngomongin soal perjalanan pulang nih rekan jati ya, ternyata ada banyak sekali hal kecil yang bisa bikin perjalanan Anda terasa lebih nyaman ya. Mulai dari memilih jalan yang gak terlalu padat, kemudian Anda juga bisa dengerin playlist favorit yang terus Ima hadirkan di sore hari ini sampai sekadar menikmati suasana sore dari kendaraan Anda.

Iya, jadi buat Anda nih rekan Jati ya, yang sore hari ini lagi di jalan pulang, nikmati terus perjalanannya, tetap fokus dan pastinya tetap hati-hati. Apalagi nih kalau udah menjelang maghrib rekan Jati ya, itu perjalanan semakin padat dan juga semakin ramai. Jadi buat kamu tetap patuh.

Ya, rekan juta, informasi pertama yang akan dihadirkan untuk Anda kali ini mengenai dengan siswa pelaku perundungan yang juga dikeluarkan dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Ya, dikutip dari Antara News, rekan JT, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Banda Aceh telah mengeluarkan 5 siswa yang juga diduga terlibat aksi perundungan berupa tindak kekerasan dan juga penganiayaan terhadap pelajar lain di sekolah tersebut. Dan kasus perundungan itu sendiri, rekan JT, sempat viral setelah orang tua korban yang juga ikut memberikan informasi dugaan kekerasan yang telah dialami oleh anak

ya melalui salah satu akun media sosialnya. Ya, lewat akun tersebut kan jadi disampaikan bahwa anaknya mendapat tindakan penganiayaan oleh 6 kakak kelasnya di SMA Negeri 3 Banda Aceh sampai babak belur. Dan perkara penganiayaan tersebut kan jadi ya terhadap pelajar tersebut juga sudah dilaporkan ke Polresta Banda Aceh dan sedang dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Ya, selain lima yang sudah dikeluarkan, Kejati terdapat satu siswa lain yang tetapi saat ini masih terus diklarifikasi lebih lanjut ya. Dan apabila Rekan Jati berdasarkan hasil pendalaman terbukti adanya keterlibatan aktif, dan sekolah nantinya juga akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu Rekan Jati ya, siswa yang juga menjadi korban akan memberikan pendampingan untuk mendukung pemulihan kondisi fisik dan juga psikologi sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, semoga nih Rekan Jati ya, apapun yang sudah terjadi pada korban, ini tidak ikut terjadi pada siswa-siswa dan juga siswi lainnya. Buat siswa-siswi yang sedang belajar ya, fokus untuk belajar aja nih, jangan melakukan tindakan kekerasan, apalagi pembulian ya, yang juga berakibat fatal terhadap fisik seseorang dan juga orang lain. Juga buat orang tua, jangan lupa untuk terus mengawasi anak-anaknya dan juga terus memberikan pendampingan yang baik ya, agar putra-putrinya bisa terus tumbuh dengan baik dan juga pastinya memperoleh pendidikan dengan fokus untuk tetap belajar. Buat kamu yang di sore hari ini masih terus bekerja, semangat beraktivitas buat Anda pastinya ya. Semoga nomor yang Im hadirkan di sore hari ini bisa terus menemani waktu sore Anda menjelang maghrib nanti.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

0: Ya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau juga KAI, yaitu Bobby Rashidin Kajati, mengungkapkan bahwa reaktivasi jalur kereta api lintas Sumatera mulai dikerjakan pada tahun ini. Dan saat ini Rekan Jati, KAI masih melakukan kajian terhadap sejumlah trase atau jalur kereta api yang juga berada di Pulau Sumatera. Bobby sendiri Rekan Jati menyebut bahwa sejumlah trase yang telah masuk dalam identifikasi KAI yaitu berada di kawasan Medan, Banda Aceh hingga Besitang. Dan total panjang trase di tiga wilayah tersebut ialah mencapai sekitar 400 km.
1: Kau begitu sempurna di mataku.
0: Dan selain dari jalur yang sudah ada, KAI juga nantinya tengah memetapkan sejumlah trase baru. Dan salah satunya Rekan Jati ialah di Sumatera Barat. Menurut Bobby sendiri Rekan Jati, beberapa trase tersebut pada dasarnya telah tersedia dan hanya membutuhkan proses reaktivasi. KAI juga masih melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang hingga kini belum memiliki trase kereta api. Kendati demikian Rekan Jati, Bobby juga memastikan bahwa proses reaktivasi jalur kereta api di sejumlah wilayah Sumatera akan mulai dilakukan tahun ini. Terkait kebutuhan biaya, Bobby sendiri mengatakan bahwa KAI belum menghitung secara keseluruhan anggaran yang juga diperlukan untuk menghidupkan kembali jalur kereta api di Sumatera. Meski demikian, pemerintah tersebut telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program reaktivasi jalur kereta api di wilayah tersebut.

Ya, rekan jadi semoga apapun yang sudah diprogramkan ya dapat realisasi dengan baik ya. Dan untuk Anda yang di sore hari ini masih setia konsen di Zana Cafe Jati, nantinya juga kita akan mendengarkan azan maghrib ya. Tentunya di pukul 36 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda nih rekan jati yang masih

Ya, terus disibukkan dengan segala aktivitas dan juga rutinitas ya. Jangan lewatkan untuk mengerjakan ibadah sholat maghrib di malam hari ini. Juga untuk Anda yang sudah sampai rumah ya, jangan lupa untuk terus bersih-bersih karena bentar lagi kita juga akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6.

Iya, masih di 103,6 Jatah Farm Loro Banda aja, tentunya masih di zona Kafe Jati bareng Ima yang akan terus nemenin kamu di malam hari ini. Gak kerasa nih rekan Jati ya, kita sudah melewati azan maghrib pastinya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan bagi Anda juga nih rekan Jati ya, yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikannya. Dan untuk Anda yang baru saja ingin menunaikannya rekan Jati ya, semoga malam hari ini menjadi malam terbaik dari diri Anda sendiri ya. Karena banyak sekali doa-doa yang selama ini sudah Anda panjatkan dan semoga segera dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.

Ya, di hari Kamis 24 September 2026 kita kembali melewati malam Jumat Rekan Jati ya. Untuk Anda yang sering pastinya ya mendengar malam Jumat, apa sih Rekan Jati yang biasanya langsung terlintas di pikiran Anda? Apakah Anda langsung mengingat untuk rutinitas membaca Yasin ya, karena seminggu sekali di malam Jumat ini juga cukup baik dilakukan? Atau justru malam Jumat itu Anda memilih untuk berdiam diri dan atau juga ngopi di luar ya? Atau Anda justru menganggap bahwa malam Jumat sama seperti malam-malam biasanya? Ya, dalam Islam Rekan Jati, malam Jumat itu memiliki keutamaan tersendiri ya, karena ia juga merupakan bagian dari hari Jumat, yaitu hari yang memiliki kedudukan khusus. Nah, salah satu amalan yang dianjurkan adalah salah satunya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu, hari Jumat juga menjadi waktu yang sangat dianjurkan untuk Anda Rekan Jati dalam memperbanyak doa dan juga ibadah.

Iya, untuk Anda juga yang pernah mendengar istilah Saidul Ayam, rekan Jati ya. Istilah yang juga sering digunakan untuk menyebut bahwa hari Jumat sebagai hari yang utama atau juga penghulu dari hari-hari lainnya ya. Ternyata rekan Jati, Jumat memang punya kedudukan khusus dalam Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rekan Jati menyebut bahwa Jumat sebagai hari terbaik di antara hari-hari yang matahari terbit padanya. Jadi rekan Jati, untuk Anda nih, Jumat bukan hanya tentang sholat Jumat bagi kaum laki-laki ya, namun ada banyak sekali kesempatan untuk mengisi hari dengan kebaikan, mulai dari memperbanyak salawat, kemudian memperbanyak doa, sampai juga melakukan hal-hal sederhana yang tentunya dipenuhi dengan kebaikan ya untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda juga. Mulai hari ini, rekan Jati, malam hari ini ya, untuk Anda yang sedang memperbanyak ibadah dan juga doa-doa, semoga Allah jabah doa-doa Anda dan Allah mudahkan segala aktivitas Anda, segala hal-hal yang Anda lakukan di hari ini ya. Untuk Anda, selamat malam kembali, khususnya untuk rekan Jati yang ada di wilayah Mibo dan juga sekitarnya yang malam hari ini sedang konsen. Konsennya sendirian mulu ya. Gak apa-apa, karena Ima bakal terus nemenin kamu dengan informasi dan juga tips-tips menarik yang juga akan Ima hadirkan sesaat lagi. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana, Ima hadirkan juga nomor berikutnya dari Raisa featuring Andi Rianto, Bahasa Kalbu.

0: Yakinlah, kelak luka dan ujian yang kamu rasakan hari ini akan menjadi obat yang menguatkanmu. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Fatin Sidkia, rekan jati ya, salah aku terlanjur mencintaimu. Yang juga ini di cover langsung ya, dari salah satu single grup Ratu yang juga diciptakan oleh Maya Estianti. Gimana rekan jati, salah gak kalau kira-kira kamu mencintai seseorang rekan jati ya? Nah, kali ini rekan jati yang salah itu justru kalau misalnya kamu atau baru pulang kerja nih ya, Anda langsung mager dan juga rebahan ya. Bagiannya nih rekan jati yang kalau udah malam kemudian baru aja sampai ke rumah setelah seharian bekerja, biasanya apa sih yang pertama kali Anda lakukan rekan jati? Mau langsung ganti baju, mandi, makan, atau justru langsung masuk kamar untuk mencari posisi ternyaman Anda ya untuk rebahan? Sebenarnya nih rekan jati ya, rasa capek setelah kerja itu memang wajar banget ya, tapi jangan sampai rasa lelah yang kemudian menjadi berubah menjadi mager ini total ya, sampai akhirnya masuk pada waktu larut malam. Jadi buat kamu di malam hari ini, Ima akan bagikan beberapa tips biar gak terlalu mager lah ya setelah pulang kerja. Dan buat kamu juga rekan jati yang selama ini kalau udah pulang kerja bawaannya mau tidur aja, langsung tepar ya, karena dengan alasan cukup melelahkan. Jadi buat Anda nih rekan jati, yang pertama itu yang pertama, kalau rekan jati udah sampai rumah itu jangan langsung rebahan sambil pegang HP ya. Contohnya rekan jati bisa ganti baju, kemudian cuci muka, atau justru langsung mandi deh biar segar ya. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih. Ini memang kedengarannya cukup sederhana ya rekan jati, tapi perubahan kecil yang bisa membantu tubuh Anda ini terasa lebih fresh dan juga lebih semangat. Nah, selain itu rekan jati, yang bisa Anda lakukan ialah jangan pasang target terlalu banyak. Rekan jati cukup memilih satu hal kecil yang ingin rekan jati selesaikan pada malam ini ya. Misalnya Anda mau merapikan kamar, atau mau menyiapkan pakaian untuk besok kerja, atau buat Anda yang kuliahan nih, jangan lupa untuk mempersiapkan pakaian atau juga seragam Anda untuk masuk kuliahan besok ya. Dan kemudian jangan lupa untuk membereskan barang-barang yang masih berserakan setelah selesai, baru deh waktunya untuk santai.

Dan yang terakhir nih, rekan Jati ya, jangan lupa untuk sedikit memberi waktu luang ya untuk diri Anda sendiri. Karena setelah semua yang Anda lakukan, aktivitas di luar rumah yang cukup membuat Anda penat dan juga merasa cukup melelahkan, rekan Jati ya, setelah itu Anda perlu kok untuk memberikan sedikit jeda waktu untuk diri Anda sendiri. Karena semua yang penting sudah selesai Anda lakukan, Anda bisa melakukan, bisa meluangkan ya, maksud saya meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Seperti saat ini Anda bisa mendengarkan musik ya, atau juga nonton nih film yang memang Anda sukai, yang memang cukup-cukup ringan aja ya, sekedar untuk menemani waktu malam Anda. Dan yang penting jangan lupa untuk makan malam, baik itu sendiri maupun bareng keluarga tercinta.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

Ya, rekan Jati, apakah Anda termasuk orang yang kalau misalnya udah mulai masuk kamar nih ya, kemudian rebahan, tapi pikiran Anda justru malah kemana-mana ya? Ingat kejadian tadi siang, kemudian Anda memikirkan pekerjaan besok yang memang belum tentu terjadi ya, dan kemudian banyak hal yang sebenarnya Anda pikirkan lainnya. Dan jika ini terjadi pada diri Anda, rekan Jati, coba tanyakan apakah ini bisa Anda selesaikan malam hari ini. Dan jika jawabannya memang belum bisa, rekan Jati, mungkin sudah waktunya Anda dapat berhenti memaksakan pikiran untuk mencari jawabannya.

Ya, suasana malam akan jadi yang mulai tenang, kemudian suasana rumah yang terkadang mulai sepi ya. Ini justru kadang sering sekali membuat kepala kita ya, isi pikiran kita semakin ramai kan. Jadi tiba-tiba kepikiran kejadian tadi siang ya, chat yang belum dibales, kemudian hal-hal kecil yang sebenarnya udah lama berlalu ya. Kalau Anda nih rekan jati sering mengalami hal-hal seperti ini sebelum tidur, berarti Anda harus berhenti untuk overthinking sebelum tidur ya. Rekan jati bisa untuk melakukan hal-hal sederhana yang pastinya untuk membantu berhenti overthinking sebelum tidur. Rekan jati bisa membedakan mana yang harus kamu selesaikan rekan jati ya pada malam hari ini, dan mana yang memang tidak harus Anda selesaikan hari ini tapi menunggu besok. Dan rekan jati, kamu juga perlu membedakan mana hal-hal yang penting, urgent, dan juga mana yang tidak.

Ya, tips kedua kan jadi kamu bisa menulis apa yang sedang ada di pikiran Anda rekan jati ya. Nggak perlu panjang, cukup tuliskan hal-hal yang membuat Anda khawatir dan apa sih yang sebenarnya sedang Anda pikirkan malam hari ini dan ingin Anda lakukan besok ya. Kadang rekan jati ketika semuanya hanya berputar di kepala Anda ya, rasanya ini jauh lebih berat nggak sih rekan jati? Tapi ketika Anda mulai mencoba untuk menulis, pastinya pikiran Anda menjadi lebih rileks dan juga terasa lebih teratur ya. Dan yang paling penting rekan jati, gak semua masalah itu harus terselesaikan pada malam ini juga. Jadi ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu jeda dan juga Anda juga perlu untuk beristirahat ya. Karena malam hari itu memang waktunya untuk Anda beristirahat setelah Anda melakukan aktivitas sepanjang hari. Dan malam adalah waktu yang paling tepat untuk Anda beristirahat. Jadi kalau misalnya udah mulai malam, semakin banyak pikiran ya, aktivitas di kepala Anda, cukup Anda berhenti sejenak ya. Karena memang rekan jati gak bisa dipungkiri sih kapan datangnya hal-hal tersebut. Tapi untuk Anda melakukan dan juga mengantisipasi hal-hal tersebut juga bisa Anda lakukan ya. Jadi mulai hari ini kalau Anda sudah mulai memikirkan hal-hal aneh dalam waktu malam Anda, langsung Anda bisa mengantisipasinya dengan memberikan jeda sedikit ya di malam hari, karena masih ada hari esok yang bisa Anda lakukan pastinya. Dan semoga untuk rekan jati yang malam harinya juga orang-orang yang insomnia, yang sulit tidur ya, semoga Anda bisa merubahnya untuk bisa tidur teratur dan jangan banyak berpikir yang gak perlu untuk Anda pikirkan di malam hari ini.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kunci darinya Geisha sudah membawa kita ke 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita sudah mendengarkan azan maghrib, azan isya rekan jati untuk wilayah Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Jangan lupa untuk Anda melaksanakan ibadah salat isya di malam hari ini. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mebu Banda Aceh, Ima send off dari Zona Cafe Jati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai bertemu Kamis depan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mimpi Banda Aceh 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh. Oke, apa kabar nih rekan Jati? Ya, selamat malam semuanya. Yang lagi di jalan atau masih di warkop atau yang baru sampai rumah ya, udah aktivitas harian. Apa kabar Banda Aceh? Langsung dari studio Jalan Wedana nomor 57 Mimpi Banda Aceh. Alhamdulillah malam ini adem dan syahdu ya rekan Jati, semoga di tempat rekan Jati juga aman dan nyaman ya. Oke, malam ini seperti biasa nih, Kamis malam kita balik lagi di program Makna Talk ya. Dan saya ditemani guru kita Ustadz Ali Arsyad. Topik kita malam ini ringan ya, tapi ngenama banget, yaitu berbuat baik tanpa mengharapkan validasi ya. Oke, rekan Jati jangan kemana-mana, abis satu nomor bagus ini kita langsung masuk ke Makna Talk ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Baik, Rekan Jati, alhamdulillah malam ini Kamis ya, 24 September 2026 nih. Saya Ardi kembali hadir menemani Rekan Jati dalam program Makna Talk sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malam ini kita akan bahas satu topik yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berbuat baik tanpa mengharapkan validasi ya. Nah, Rekan Jati, di zaman sekarang ini kadang kita berbuat baik tapi hati kita masih mengharapkan balasan, mengharapkan dipuji ya, diucapkan terima kasih atau diakui orang lain. Nah, ketika itu enggak dapat, mungkin kita kecewa atau kita berhenti dari berbuat baik ya. Padahal dalam Islam puncak dari kebaikan itu adalah ikhlas ya, seperti pembahasan minggu lalu, berbuat baik cukup karena Allah bukan karena manusia. Jadi seperti apa ikhlas itu, bagaimana caranya agar hati kita tetap lapang ya, meski kebaikan kita enggak dihargai sama manusia. Baik, untuk bahasnya telah hadir bersama kita Ustadz Ali Arsyad ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Ustadz, alhamdulillah. Oke. Baik Ustadz, malam ini kita bicara tentang berbuat baik tanpa mengharapkan validasi, Ustaz.
1: Betul.
0: Jadi kenapa di era media sosial ini ikhlas itu kayaknya jadi semakin berat ya, mungkin Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Oke, untuk itu Rekan Jati, langsung aja kita simak ya kajian utama kita malam ini bersama Ustaz Ali. Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ada alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fi li dhunubi wa dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas satu tema terkait dengan berbuat baik tanpa
0: mengharapkan
1: validasi atau pengakuan.
0: Pengakuan.
1: Jadi pertama kita coba melihat ke dalam Al-Quran itu banyak ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk memberikan semacam gambaran terkait dengan orang yang ikhlas. Itu. Jadi ikhlas ini pertama kita melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan itu kan. Artinya kita sedang berusaha. Jadi usaha yang kita lakukan ini tentu kan tidak akan mudah. Nanti barulah pada puncaknya itu naik ke satu tingkat namanya mukhlas. Nah, jadi mukhlas ini tingkatan yang paling teratas dari seseorang berbuat baik. Kalau masih sebatas ikhlas, nah ini kan masih ada masalah nih. Ketika kita baru belajar untuk

menjadi orang yang ikhlas ini tentu kadang-kadang saat melakukan sesuatu pasti kita berharap untuk di paling tidak disebut oleh orang kah, atau orang mengatakan itu dari Ustadz Ali atau dari Bang Ardi itu. Nah, jadi begitu kita dengar oh itu dari Ustadz Ali atau Bang Ardi, rasanya apa namanya itu, wah kayak gimana itu kan. Nah, jadi kita kalau masih belajar, nah itu nanti seperti itu dia. Tapi begitu kita sudah sampai pada tingkat yang namanya mukhlas, nah ini kalau kita baca definisinya ternyata lebih tak lagi berurusan dengan berharap untuk dibalas itu. Makanya kalau kita balik melihat bagaimana ketika iblis itu berjanji untuk menyesatkan semua manusia itu kan. Jadi iblis sebelum

0: silakan engkau sesatkan semua, tapi ada sebagian hambaku yang engkau tidak akan mampu sesatkan mereka. Maka siapa mereka? Mereka adalah golongan-golongan atau orang-orang yang sudah mencapai tingkat mukhlasin. Mukhlasin. Jadi mukhlasin ini orang yang sebelumnya berlatih untuk menjadi orang yang ikhlas, lalu setelah dia mencapai ikhlas yang sebenarnya golongan yang mukhlasin ini. Jadi dia sudah tidak memikirkan lagi ketika dia misalkan melakukan sesuatu berharap untuk namanya disebut atau berharap untuk dibalas oleh manusia. Jadi setelah dia melakukan sesuatu, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi Allah sudah pilih. Makanya antara mukhlas dengan ikhlas ini tahapan ikhlas itu orang masih belajar. Yes. Orang masih belajar ya untuk berbuat. Sementara kalau sudah sampai di tahap mukhlas, nah itu Allah sudah pilih dia untuk ketika dia melakukan sesuatu tak ada lagi ikatan dengan manusia itu. Makanya kadang-kadang kan kita mencoba untuk melakukan yang apa ya, kita melakukan sesuatu yang sifatnya mukhlas ini, orang masih akan usaha ini buat begini tapi berharap untuk ini. Jadi kita sudah tidak peduli lagi dengan imbalan dari orang. Maka ketika kita sudah sampai di tahap itu, semua yang kita lakukan insya Allah yang nanti membalasnya itu kan berharap hanya kepada Allah SWT. Sementara berharap kepada makhluk, ini musibah nanti. Musibah. Makanya nanti ketika misalkan kita butuh sesuatu, siapa yang pertama kali harus kita jumpai untuk minta pertolongan kan Allah tuh.
1: Yeah.
0: Allah Subhanahu wa taala yang harus pertama kali kita ketuk untuk minta pertolongan. Nah, begitu nanti Allah beri kita ilham untuk minta pertolongan pada siapa, disitulah nanti kita tidak akan terjebak dengan yang namanya kita terpikir seperti itu. Makanya saat kita masih belajar untuk menjadi orang yang ikhlas, ini ada namanya wata'awanu 'alal birri wattaqwa itu ya. Kita tolong menolong di dalam berbuat kebaikan. Jadi ini kita lakukan terus, nanti pada akhirnya kita sampai di tahap yang namanya mukhlas nih, kita sudah tidak pikir lagi tentang itu. Makanya harus kita latih diri nih. Harus kita melatih diri. Punya terus kita bantu orang tuh. Siapa saja kita bantu tuh. Terserah nanti orang akan mengatakan begini begitu, itu urusan dia nanti. Tapi tugas kita adalah membantu sebisanya. Sebisa kita mampu membantu, kita bantu tuh. Tapi nanti ketika misalkan dia unik kayaknya Ustaz Ali atau Bang Ardi ini kayaknya mengatakan pasti ada maunya, atau kita juga niat di dalam hati atau terbesit nih, saya bantu si Fulan karena saya pengen begini-begini. Jangan itu. Karena di dalam Islam itu dia ada dua hal yang terkait dengan hubungan kita sesama manusia nih. Yang pertama ada namanya kita berurusan dengan orang karena kebutuhan. Ada yang namanya kita berurusan dengan orang karena perintah itu kan. Perintah Allah itu. Nah, saat kita berurusan dengan orang lain karena perintah, itu kita tidak akan putus hubungan di situ. Tapi terus menerus itu. Tapi kalau kita berurusan dengan orang karena kebutuhan, nah itu yang kadang-kadang jadi masalah. Saya butuh Ardi, saya hubungi. Saya nggak butuh,

0: namanya Mukhlas itu. Nah, yang model kayak gitu kita sudah tinggalkan. Enggak ini lagi ini. Kayaknya enggak sesuai lagi ini. Makanya apa itu? Seseorang yang melakukan itu dengan ikhlas, dia hanya berharap Allah yang membalas semua perbuatannya itu. Salah satu contoh itu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang mukhlas ini, salah satu contoh itu puasa itu. Jadi puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau yang menyampaikan dalam satu hadis kursi itu Rasulullah sampaikan bahwa segala sesuatu atau segala amal yang dilakukan oleh anak Adam itu kembali ke diri mereka sendiri. Tapi kalau berkenaan dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas itu. Nah, makanya kita tidak pernah tahu saat kita berpuasa ini niatnya karena apa. Sama seperti saat ya kita menolong orang ini kan. Apa motivasi kita tolong orang gitu kan. Jadi kalau motivasi kita itu kita bantu orang, pokoknya saya ikhlas nih, tapi ada tapinya itu kan. Nah, ini masalah nih. Tapi ketika misalkan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingat seperti puasa itu. Puasa itu untuk diri kita sendiri. Puasa itu untuk nanti Allah Subhanahu wa taala di hadis lain itu melalui Rasulullah itu Rasulullah sampaikan bahwa ada orang yang nanti berpuasa tapi yang didapatkan cuma lapar dan haus itu kan.
1: Iya.
0: Nah, sama dengan ada orang yang dia bantu orang. Yeah. Tapi yang dia dapat cuma capek itu kan. Karena capek. Berharap untuk dibalas atau disebut-sebut namanya kan, rupanya tak tersebut. Akhirnya kan marah dia itu kan. Maaf tuh kadang-kadang maaf ini kan misalnya musim pilkada atau pemilu. Datang orang bantu masjid atau bantu apa kan, bawa ambal kah, bawa apa, taruh ke masjid. Begitu nanti tidak terpilih, semua diambil balik. Jadi melakukan satu pekerjaan karena ada motif tertentu, itu Allah pasti gak suka tuh. Maka saat kita memilih untuk melakukan sesuatu, kalau sampai di tahap mukhlas, nah ini kita sudah tidak berharap lagi untuk orang memberikan pengakuan bahwa itu orang baik banget itu nggak kita pikir lagi, kita tidak akan memikirkan itu lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam konsep mukhlas itu Allah katakan bahwa Allah sampaikan bahwa orang-orang yang sudah sampai di tahap itu Allah yang sudah membersihkan hati mereka tuh. Allah bersihkan hati mereka dari pikiran-pikiran atau niat-niat yang pada akhirnya mereka berharap ketika misalkan membantu orang berharap untuk dibalas itu. Nah, kita mesti perhatikan itu. Mungkin kita sedang belajar untuk ikhlas itu, tapi kita harus pelajari tingkatan yang atas itu, yang mukhlas itu. Karena di saat kita sudah sampai di tahap itu, memang kita tidak akan berharap lagi dari hal yang lain, atau berharap dari orang lain. Ataupun nanti Allah membalas apa yang kita lakukan, nah itu urusan nanti. Kita tidak lagi berharap agar saat kita bantu orang, dia langsung membantu kita atau nanti ada orang lain yang bantu kita, tidak. Tapi kita hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua yang kita lakukan atau kita bantu orang, sementara yang lain jangan kita pikir. Karena kita harus sadari bahwa kalau kita mempermudah urusan orang, Allah juga akan permudah urusan kita tuh. Kalau kita mempermudah urusan seseorang, maka Allah pasti mempermudah urusan kita. Dan satu lagi, Allah juga akan mempermudah urusan kita di akhirat itu. Jadi kalau kita permudah urusan orang di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala permudah urusan kita. Yeah. Cuma saat membantu orang itu jangan sudah kepikiran duluan. Ini saya bantu Ardi nih. Pas yakin saya ini pasti ada yang

0: membantu saya juga tuh. Nah, jangan juga kayak
1: jangan,
0: begitu.
1: Jangan gitu ya,
0: nah, jadi pokoknya bantu saja.
1: Nah,
0: kita bantu saja. Nanti urusan orang lain membantu kita atau enggak, nah, ini urusan belakang.
1: Gitu saja. Oke, rekan Jati masih di Magna Talk ya edisi malam ini, berbuat baik tanpa mengharapkan validasi. Ya gimana nih rekan Jati, pernah nggak ada ngerasain mungkin udah capek-capek bantu orang lain ya tapi nggak dianggap ya, udah tulus berbuat baik tapi nggak ada yang bilang terima kasih
0: ya. Yeah.
1: Ya kadang kita mungkin posting ini juga tuh kalau di medsos ya, posting-posting kebaikan ya biar diakui, kita bantu orang lain biar dipuji ya. Jadi ketika pujian itu nggak datang mungkin hati kita kecewa, lalu kita nggak berbuat baik lagi ya. Padahal rekan jadi dalam Islam ini kebaikan paling mahal itu kebaikan yang ikhlas ya. Apalagi
0: betul,
1: sampai tingkat mukhlas ya,
0: ya,
1: yang lebih tinggi lagi ya. Yang bahkan mungkin tangan kiri pun
0: tidak tahu.
1: Jangan tahu gitu ya. Karena apa yang diberikan pakai tangan kanan. Jadi cukup Allah saja yang melihat,
0: ya.
1: Cukup Allah yang membalas ya. Oke, rekan Jati tetap di sini rekan Jati selama setelah ini Ardi dan Ustaz Ali akan lanjut nih bahas lagi bagaimana cara melatih diri mungkinnya agar tetap ikhlas di zaman yang ya serba ingin dilihat ya seperti hari ini Ustaz ya.
0: Betul.
1: Oke, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Baik, 103,6 Jati FM. Rekan Jati, ini ada satu pertanyaan ya yang mungkin mewakili keresahan kita semua malam ini. Jadi Ustaz, di area medsos ini sekarang ini banyak batas ya antara ikhlas dan ingin diakui gitu ya. Agak-agak dekat. Itu sangat tipis kayaknya ininya ya Ustaz ya. Jadi kenapa sih kita cenderung ya haus validasi, mungkin termasuk saya juga gitu ya, haus validasi saat berbuat baik gitu ya. Bagaimana cara menjaga niat nih supaya tetap murni karena Allah ya. Bagaimana Islam itu mungkin memandang batasan antara berbagi kebaikan atau untuk menginspirasi mungkin Ustaz ya. Kan sering ada yang posting-posting foto atau apa gitu ya. Jadi ini justru kayak pencitraan gitu Ustaz. Padahal mungkin tujuannya baik, tapi kita gak tahu ya seperti apa maksudnya. Ini Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz Ali.
1: Silakan, baik, Ustaz. Jadi dulu itu kan pernah orang kadang-kadang kan sebenarnya bukan menggibah, tapi saya ketika

0: Kesimpulan itu mereka sampaikan bahwa ketika pekerjaan yang dilakukan itu terkait dengan ibadah yang mesti kita syiarkan, maka tidak ada masalah. Artinya kita foto, kemudian kita posting di media sosial sebagai syiar dakwah, kan?
1: Yeah,
0: syiar agama itu. Tapi kalau dia tidak ada urusannya dengan dakwah atau syiar, lebih baik jangan. Jangan lakukan itu. Dasar keluarnya hadis, segala sesuatu tergantung dari niat itu, kan bermula dari hijrah Rasulullah ke Madinah.
1: Yeah.
0: Jadi saat Rasulullah berhijrah, itu Rasulullah mendengar percakapan beberapa sahabat itu. Jadi mereka mendengar bahwa wanita-wanita di orang-orang di Madinah itu seperti cantik-cantik itu. Nah, maka akhirnya ada yang terbersit niat, kalau saya ke Madinah, kalau saya ikut hijrah ini, pasti sampai di sana saya akan dapatkan juga gadis-gadis itu. Saya akan dapatkan cewek-cewek di Madinah itu. Maka kemudian Rasulullah sampaikan bahwa segala urusan yang kalian lakukan ini, hijrah yang kalian lakukan ini, tolong luruskan niatnya itu. Jadi luruskan niat bahwa berhijrah ini hanya kepada atau hanya karena atas perintah Allah itu. Tapi kalau kalian berhijrah karena tujuannya untuk mencari wanita di Madinah, kalian pasti akan dapatkan juga wanita di Madinah. Tetapi kalian tidak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruhlah kita ketika misalkan mau melakukan sesuatu, niatnya karena memang betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena ada embel-embel tertentu nih. Kalau saya bantu di kampung ini, pasti orang tuh pilih saya semua. Begitu kita sudah bantu, nggak ada satupun yang memilih kita, kan sakit hati tuh. Maka tolong dijaga niatnya tuh. Jadi ada urusan dakwah yang ketika dia sifatnya syiar, tidak masalah kita foto kemudian kita posting di media sosial nih. Macam kita malam ini mau siaran nih.
1: Yeah.
0: Tadi siang itu sudah dibuat judul.
1: Betul.
0: Judulnya saya. Kemudian kita pasang di
1: medsos.
0: Apakah di Instagram kah atau di WA kah, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Tujuannya untuk kita belajar ini. Atau nanti pas di musim kurban itu kan. Pas musim kurban kita foto nama-nama pengkurban, kita tempel atau kita apa itu kan, terus kita posting. Itu masih dibolehkan itu karena itu urusan syiar ini. Tapi kalau ya urusannya yang harus tidak boleh diketahui oleh orang, jangan kita juga pergi cerita itu. Jadi tiba-tiba kita bilang, Bang Ardi tahu nggak, semalam saya sholat tahajud berapa rakaat itu? Kan nggak mesti Bang Ardi tahu nih. Walaupun semalam saya sholat tahajud 20 rakaat, itu nggak ada urusan. Karena tiba-tiba saya langsung menyampaikan itu kan. Ustaz Ali ini 20 rakaat ini. Saya 2 rakaat aja susah. Jadi akhirnya terkesan saya itu memamerkan ibadah saya tuh, padahal nggak boleh tuh. Makanya dulu pernah Rasulullah itu sholat malam, itu kan sampai kakinya bengkak-bengkak tuh. Kemudian di belakangnya berdiri Abdullah bin Abbas itu. Jadi Abdullah bin Abbas berdiri di belakang Nabi, sholat bersama Nabi itu kan. Rasulullah itu baca ayat atau surat di saat sholat malam itu cukup banyak tuh. Jadi kata Abdullah bin Abbas tuh, sekali Rasulullah sholat malam itu rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, kemudian berhenti di surat Al-An'am.

0: Jadi lima surat ini Rasulullah Rasulullah baca dalam satu rakaat, kan? Kan panjang itu. Jadi bagaimana kita tahu Rasulullah ini sholat malam? Karena ada sahabat yang ikut ikut menyaksikan bagaimana Rasulullah ini sholat. Kemudian kita tahu tuh. Jadi itu bagian dari syiar itu. Tapi kalau dia tidak ada urusannya dengan syiar, kita mesti kita bisa mesti menyembunyikan ibadah yang kita lakukan supaya jangan sampai nanti orang kalau tidak puji kita, kita jadi enggak mau lagi berurusan sama orang. Maka perlu diperhatikan baik-baik, bersihkan niat itu. Segala sesuatu yang dilakukan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusannya dengan makhluk atau orang lain itu. Karena kalau kita tertaut hati dengan orang lain, maka saat orang tidak menyebut-nyebut nama kita, kita nanti menjadi enggak mau lagi. Enggak mau lagi melakukan itu. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang kan kita bisa temukan di ada orang berkurban nih. Kasih uang atau kasih uang ke panitia kurban, kan? Kemudian panitia kurban cari lembu. Nah, kadang-kadang ada lembu yang kecil itu, kan, walaupun nanti uangnya kita kasih jumlahnya sama, kan. Nah, itu nanti jadi ini, kok lembu saya kecil kali ini, siapa yang pergi cari ini, kan. Jadi akhirnya kan jadi masalah. Maka setiap yang kita lakukan itu, tolong niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ingin diakui oleh siapapun, nama kita disebut oleh siapapun. Kemudian jangan sampai kita juga salah-salahkan orang lain karena apa yang kita lakukan ini mungkin kurang berkenan menurut kita, sehingga orang lain juga kita salah-salahkan. Allah itu kan selalu memberi kita ujian itu, kan. Allah selalu memberi kita ujian, maka kita mesti persiapkan diri nih saat kita melakukan sesuatu, pastikan itu sifatnya syiar atau bukan. Kalau dia sifatnya syiar, silahkan diposting atau dipasang spanduk atau apa, terserah tuh. Yang penting kita lihat dulu ini syiar atau bukan tuh. Kalau dia sifatnya bukan syiar, maka tolong jangan diumbar itu. Nanti kadang-kadang ada orang mengatakan nampaknya kita seperti sombong itu, kan. Jangan sampai kita melakukan itu.
1: Baik, rekan Jati, masih di Makna Talk ya, berbuat baik tanpa mengharapkan validasi ya. Jadi jujur rekan Jati, ini berapa kali kita kecewa, mungkin udah banyak mungkin ya.
0: Yeah.
1: Bukan karena kebaikan kita kurang, tapi karena kita mungkin terlalu berharap balasan nih dari manusia.
0: Betul.
1: Ya. Kayak kita bantu orang tapi orangnya lupa sama kita. Ya, kita udah tulus tapi gak dihargai. Dan akhirnya kita yang lelah sendiri mungkin.
0: Betul.
1: Ya. Padahal kalau niatnya karena Allah, mau dihargai atau enggak, ya hati kita tetap akan tenang ya. Oke, rekan Jati, tetap konsen di sini. Setelah ini kita lanjut lagi bersama Ustaz Ali. Tetap konsen di 103,6.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak

0: 103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Baik rekan Jati, balik lagi di Makna Talk ya. Ya Ustaz, ada istilah amalan rahasia ya Ustaz ya. Jadi betul. Berbuat baik yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah itu apa hikmahnya nih mungkin Ustaz, untuk kenapa kebaikan yang disembunyi-sembunyikan itu bikin jiwa lebih tenang ya. Bagaimana caranya nih agar kita bisa lepas dari belenggu pengharap pujian manusia, Ustaz. Ya. Terus ada nggak mungkin janji Allah bagi hamba yang ikhlas berbuat baik nih tanpa butuh validasi, Ustaz?
1: Silakan, Ustaz. Baik. Jadi sebetulnya itu kan terkadang kita sebetulnya sudah melakukan pekerjaan yang memang sangat rahasia tuh. Orang lain nggak pernah tahu tuh yang kita lakukan tuh. Mungkin menurut kita kan tuh yang paling gampang adalah ketika kita mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu tuh kan. Nah sebetulnya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tanpa sepengetahuan seseorang kita telah mendoakannya. Jadi setiap misalnya kita selalu ikut sholat jamaah tuh, kita selalu ikut sholat jamaah. Kemudian nanti ada doa bersama itu kan. Ketika doa bersama selalu akan dibaca itu kan. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat itu kan. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya saat itu kita sudah beramal kepada orang lain itu tanpa kita berharap hal yang sama mereka lakukan kepada kita itu. Makanya saat kita pahami doa ini itu kan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, orang Islam laki-laki dan perempuan. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ternyata sebetulnya itu kita melakukan sesuatu yang orang lain nggak tahu, apalagi saat kita mendoakan saudara-saudara kita di tengah malam saat kita bangun melaksanakan sholat tahajud itu nggak ada.

0: yang tahu tuh. Cuman kita, Allah, dan mungkin ya kalau ada malaikat di situ atau iblis di situ yang iblis atau jin di situ yang dengar itu kan. Nah, itu mereka tahu, tapi kita dengan orang lain itu mereka tidak pernah tahu tuh. Makanya kalau misalkan kita mau mengatakan kira-kira amalan apa yang kita lakukan kemudian orang tidak pernah tahu, kemudian kita juga tidak pernah berharap seperti kasih ibu untuk kembali itu kan. Nah, itulah dia melalui doa. Sementara yang berkenaan dengan benda, nah ini mesti masalah itu kan.
1: Dengan benda
0: saja. Ah, dengan benda pasti masalah tuh. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain tuh. Kita berikan apa gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau pemberiannya dalam bentuk benda, itu kita berharap agar kita dapat ganti yang lebih bagus. Itu doanya selalu seperti itu tuh. Saya baru kehilangan sendal di masjid. Kalau orang lain dengar, orang akan mengatakan semoga ustadz atau ahli mendapatkan ganti yang lebih bagus itu kan. Dan syukur-syukur hilang di masjid. Tapi kalau terkait dengan yang non materi itu yang kita harus pahami bahwa saat kita melakukan itu, kita tidak pernah mengharap belasan dari orang. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwa salah satu doa terbaik adalah ketika kita mendoakan saudara kita, tapi dia sendiri tidak tahu bahwa kita sedang mendoakan dia. Hanya nanti kadang-kadang misalnya kita bermasalah dengan orang nih, kita sudah lakukan itu, tapi ada semacam apa rasa ego tuh ya. Saya dengan Ardi bermasalah nih kan. Saya mendoakan Ardi semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni apa tuh dosa-dosa Ardi itu kan. Yeah. Ardi juga melakukan hal yang sama, cuman nanti saat kita mau bertemu muka untuk saling mengobrol, itu yang kadang-kadang orang tidak punya keberanian.

0: sebut kembali pemberian yang kita lakukan ke orang itu kan.
1: Yeah.
0: Saya berikan Ardi apa itu kan. Nah, nanti saya waktu kita duduk-duduk, saya bilang itu saya yang kasih buat Bang Ardi itu. Kalau enggak saya kasih, Bang Ardi enggak punya itu barang itu kan. Nah, itu yeah. Itu sama seperti kita meletakkan debu atau pasir di atas kaca. Kemudian kaca itu kita berdirikan tegak, lalu kita ambil air, kemudian kita siram.
1: Bersih lagi kacanya.
0: Bersih, ya. Jadi berarti apa yang kita berikan ke orang itu, gak ada nilai apa-apa.
1: Gak dapat pahala berarti.
0: Gak dapat pahala apa-apa. Makanya dilarang itu. Jangan kalian mengungkit-ungkit pemberian kepada orang, apalagi dengan tujuan hanya untuk mempermalukan atau menyakiti hatinya. Itu Allah SWT sangat marah tuh. Cuman itulah kadang-kadang kalau tidak berkenaan dengan benda, kita nggak tahu menahu tuh. Lain yang penting saya doa nih kan. Tapi kalau sudah berkenaan dengan benda tuh, ini mesti ada imbalan itu kan. Maka tolong ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, kita harus pahami seperti kita mendoakannya tuh. Kalau untuk doa mungkin karena tidak keluar biaya itu kan. Jadi kita enggak kepikiran itu kan. Oh, saya mau beli doa di pasar kemudian saya mau kasih ke tetangga saya itu kan karena dia enggak ada doa itu kan. Nah, itu kalau sempat seperti itu mungkin kita juga malas itu kan. Cuman karena doa ini enggak pakai
1: modal.
0: Tinggal mau melakukan atau enggak. Kalau sudah melakukan seperti itu jangan pula nanti diungkit-ungkit itu. Itu kalau saya enggak doain dia, dia mungkin enggak kayak begitu itu. Itu jangan tuh. Kemudian saat kita marah dengan orang, tolong juga jangan doa yang buruk. Karena ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang buruk untuk seseorang itu. Ardi buat masalah dengan saya berdoa semoga Ardi celaka, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan kabulkan tuh. Kalau dikabulkan, pulang dari sini Bang Ardi celaka tuh. Tapi Allah di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11 itu Allah sudah sampaikan bahwa ada kalanya tuh manusia ketika dalam keadaan keadaan bermasalah itu kan merasa terzolimi, dia akan berdoa yang buruk-buruk itu. Merasa terzolimi dia pasti berdoa buruk-buruk ke orang yang menzolimi dia itu kan. Tapi kalian harus paham bahwa doa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah itu. Maka Rasulullah suruh ganti, kalau dizolimi orang doalah yang baik-baik. Nah, apa yang kita doa, ya Allah semoga dia berubah gitu kan. Nah, jangan sampai dia menyakiti saya lagi itu. Tapi kalau kita doa yang buruk, Allah itu tidak akan kabulkan. Jadi doa dalam keadaan emosi yang sifatnya buruk pasti Allah enggak akan kabulkan itu. Tapi kalau kita ganti dengan doa yang baik, ini kemungkinan Allah kabulkan pasti ada itu. Makanya saat kita melakukan sesuatu itu, tolong disamakan seperti kita mendoakan orang. Kita tidak pernah berpikir semua doa kita ini dibalas dengan doa yang lain. Pokoknya tugas kita berdoa atau kan. Jadi kita misalkan berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat itu kan. Itu semua yang ada di dunia itu. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup.
1: Dari sejak awal Ustaz, sampai seterusnya itu. Berarti ya, yang umat muslim semuanya.
0: Betul. Jadi kita minta ampunkan mereka kepada Allah. Allah pasti ampunkan itu. Tapi kalau giliran kita memberikan benda kepada orang, itu yang kadang-kadang bermasalah itu kan. Pasti diungkit-ungkit itu kan. Maka jangan lakukan itu. Karena di Al-Quran sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mengungkit-ungkit pemberian, ya sama seperti kita letakkan pasir di atas kaca, kemudian kacanya kita tegakkan, lalu kita siram dengan air. Jadi hilang semua
1: hilang
0: itu.
1: Suasat, ya?
0: Mau berapapun dia jumlahnya, kalau kita sudah lakukan itu, maka lenyap semua.
1: Ya, baik Rekan Jati. Nggak terasa udah di penghujung ya program Magna Talk untuk malam ini.
0: Masya Allah.
1: Ustaz Ali nih sebagai penutup, mungkin malam ini Rekan Jati yang udah lelah ya, merasa kebaikannya nggak pernah dihargai, udah tulus membantu orang tapi nggak dianggap ya. Atau ada yang sedang berjuang nih, mau apa, memperbaiki niat ya, supaya enggak haus pujian ya Ustaz ya. Oke, Ustaz, kira-kira apa pesan nih dan nasihat dari Ustaz ya untuk

0: kita semua supaya tetap semangat nih, supaya tetap semangat menebar kebaikan dengan hati yang mantap dan ikhlas, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Kita kan manusia nih, kan makhluk sosial.
0: Ya.
1: Makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri itu kan.
0: Betul.
1: Meskipun mungkin nanti secara entah psikologi itu apa tuh, ada jenis manusia yang introvert, ada yang ekstrovert itu kan. Nah, introvert itu kan jenis sahabat-sahabat kita yang bawaannya itu diam aja tuh. Dia nggak mau berurusan dengan orang. Sementara yang ekstrovert itu suka kali dia berinteraksi dengan orang. Tuh. Maka jangan sampai kita terjebak di keadaan kita hanya diam saja, fokus untuk mengurus diri kita. Kita tidak mau peduli dengan orang lain. Itu jangan itu. Jangan sampai itu ada di dalam kepala kita tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita kan berbagai model nih. Maka nanti di dalam surat surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir, itu kan. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok supaya kalian saling kenal mengenal. Nah, dalam saat kita saling kenal mengenal ini, pasti ada yang kurang, ada yang lebih secara syariat itu kan.
0: Yes.
1: Maka yang kurang ini kita perlu bantu, yang lebih kita perlu belajar terhadap mereka itu. Jangan sampai nanti kita hidup nih, kita hanya pentingkan diri kita sendiri. Jangan. Karena kita ini kan makhluk sosial nih.
0: Yeah.
1: Makhluk sosial ini dia harus saling membantu atau tolong menolong. Itu wata'awanu 'alal birri wattaqwa, kan. Tolong menolong di dalam berbuat kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kita tolong menolong dalam melakukan keburukan. Maka setelah kita lakukan ini semua, insyaallah satu tujuan akhir kita adalah kita masuk surga bersama-sama.
0: Amin.
1: Maka dalam ya kita melakukan itu, kita belajar untuk ya mungkin awalnya kita belajar melakukannya secara ikhlas terus-menerus. Walaupun nanti kadang ya ada terbersit hati untuk dipuji seorang sama orang gitu kan. Tapi kita harus tetap berusaha untuk hilangkan itu sampai pada akhirnya nanti Allah naikkan kita ke derajat mukhlas itu kan. Pada derajat yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan hati kita dari sifat ingin dipuji dan lain sebagainya, sehingga kita dalam membantu orang kita tidak pernah lagi berharap untuk dibantu balik sama orang yang kita bantu.
0: Gitu saja. Baik, masya Allah, Rekan Jati, luar biasa malam ini ya pembahasan kita. Jadi dari obrolan kita malam ini kita jadi tangan manusia, Ustaz ya.
1: Betul.
0: Jadi berbuat baik itu cukup antara kita dengan Allah saja ya. Kalau kita sibuk mencari validasi manusia mungkin hati kita ini akan lelah nih. Tapi kalau niatnya karena Allah, mau dihargai atau tidak, mau dilihat atau tidak, jadi hati kita tetap tenang dan bahagia. Baik, makasih banyak buat Ustaz Ali ya yang udah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu nih yang malam ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Ustaz dengan pahala yang berlipat ganda.
1: Amin.
0: Dan untuk Rekan Jati juga yang udah setia malam ini ya di Makna Talk, terima kasih atas kebersamaannya. Langsung dari Jalan Medana nomor 57, Mibo Banda Aceh, saya Ardi pamit undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM Taharoh Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama yang menemani Anda tentunya di zona rehat malam pada malam hari ini ya. Tentunya dari pukul 22 hingga nanti di pukul 00 gitu ya, dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya masih di edisi 24 September 2020 menemani Anda. Tentunya malam hari ini mendengarkan ya di ruang dengar Anda pastinya rekan Jati. Terkadang yang kita butuhin adalah ditemenin.

Masih di 103,6 Jolti FM Dahar Obanda Aceh, tentunya masih bersama Rama ya di zona rehat malam Rekan Jolti. Waduh Rekan Jolti, gak kerasa ya Rama sudah menemani Anda hampir berapa bulan. By the way Rekan Jolti, tentunya masih di ruang dengar Anda pada malam hari ini. Buat Anda yang lagi di luar gitu ya, yang biasanya di jam-jam segini masih nongkrong gitu ya, atau lagi di luar ngelakuin sesuatu gitu ya, nanti kalau Anda mau pulang, jangan lupa ketika berkendara menggunakan helm pastinya, dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman gitu ya Rekan Jolti, karena kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga kenyamanan diri sendiri dan tentunya orang lain gitu ya. By the way Rekan Jolti, pada malam hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang santai-santai aja gitu ya, ringan-ringan aja, karena semakin malam sebenarnya pembahasan semakin berat. Tapi kalau selalu berat nanti kita gak bakal sanggup nih ya. Nanti bakal overthinking gitu, atau bakal stres kalau kita bahas-bahas yang berat-berat gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol yang ringan-ringan aja gitu. Wait for you to call. By the way, ada gak sih yang tahu kita bakal ngomongin apa nih, ngobrolin apa nih malam hari ini gitu ya? Kalau gak ada yang tahu nih, Rama bakal spill ya, bakal spill buat Anda. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa? Tentunya hari ini kita bakal ngobrolin tentang barang lama dan cerita yang tak pernah hilang gitu ya. Rekan Jolti, pernah gak sih Anda menemukan barang lama yang sebenarnya udah gak terpakai gitu ya, tapi rasanya berat banget untuk dibuang? Mungkin bisa jadi barang itu ada cerita sederhana gitu ya, atau ada kenangan lama nih Rekan Jolti. Tapi dibalik semua benda itu ada cerita, ada orangnya gitu ya, atau ada masa yang pernah kita jalani selama ini. Terkadang yang kita pertahankan bukan barangnya sebenarnya ya, tapi kenangan yang menempel di dalamnya. Ya gak sih Rekan Jolti? Nah Rekan Jolti, mungkin ada satu hal menarik dari barang-barang lama yang mungkin sampai saat ini kita lagi simpen gitu ya. Semakin lama kita menyimpannya, semakin banyak cerita yang ikut melekat gitu ya. Mungkin sebuah foto yang warnanya mulai pudar, atau buku yang halaman-halamannya sudah menguning, atau bahkan tiket perjalanan yang sudah tidak memiliki nilai apa-apa gitu Rekan Jolti. Tapi ketika kita melihatnya, kita seperti kembali ke waktu ketika semuanya masih terjadi, atau yang bisa disebut dengan nostalgia gitu ya. Nah buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jolti FM Dahar Obanda Aceh, dan tentunya di ruang dengar Anda gitu ya, boleh nih hubungi kita di 0811 682 1036, atau Rekan Jolti boleh bergabung bersama kita di www.radiojoltifm.com. Tapi sebelum mendengarkan cerita-cerita yang menarik dari Anda pada malam hari ini, kita bakal dengerin satu nomor bagus yang bakal nostalgia banget di tahun-tahun, kalau dibilang di umur-umur ya, bukan di tahun, di tahun-tahun dan di umur-umur kita masih menginjak masa remaja gitu ya, masa-masa SMA Rekan Jolti. Ini dia, kita bakal dengerin One Direction 18. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan buat Anda. Tetap konsen di 103,6 Jolti FM, The Heart of Banda Aceh.

0: jangan pernah lelah untuk terus berbagi, mengulurkan tangan dan peduli arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya masih di pukul 22:32 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa lama sudah menemani Anda setengah jam tentunya ya, rekan Jati. By the way, itu dia tadi lagu dari Sam Smith gitu ya, When I Was Your Man gitu ya, cover by Bruno Mars pastinya, rekan Jati. By the way, rekan Jati, buat Anda, menurut Rama ya gitu ya, atau menurut Anda juga gitu ya, atau mungkin bisa mengetahui tentang pendapat Anda gitu ya, sebenarnya investasi terbaik itu sebenarnya apa? Kalau dari Rama sendiri,

Investasi terbaik adalah kesehatan, ilmu, dan tentunya bisa berbuat baik kepada orang lain, rekan Cati. Kenapa? Karena investasi kesehatan, ilmu, dan berbuat baik kepada orang lain untuk saat ini, ya banyak orang yang ngelakuin juga, tapi sedikit dari mereka yang kalau dibilang berbuat baik juga iya, tapi ya gimana ya rekan Jati, semakin berkembangnya zaman gitu ya di era teknologi informasi ini, ketingkatan kepedulian menurut Rama banyak banget yang kalau dibilang mereka masih mau, tapi itu sangat berarti banget gitu ya, dan ngebuat kita bisa ya be kind lagi, be better lagi buat orang lain gitu ya. Jadi kenapa investasi ilmu dan kepedulian terhadap orang lain itu menjadi sangat dibutuhkan ya di zaman sekarang gitu. Dan tentunya skill nih pastinya. Ketika skill Anda dipergunakan dengan baik gitu ya. Ketika Anda bisa berbicara, mungkin Anda bisa nego dengan orang lain. Ketika Anda bisa berolahraga, mungkin Anda bisa lomba di tempat-tempat apapun itu, atau bisa mengajar, dan banyak banget lagi gitu ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rama ulangi lagi ya, buat Anda yang pada malam hari ini bergabung bersama kita, boleh hubungi di 0811-682-1036 atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Gitu ya rekan Jati ya. Kita tunggu lagi nih bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan warga Darussalam.
0: Oh, warga Darussalam. Waduh, Darussalam di Darussalam kalau boleh tahu di mana tuh?
1: Di sektor timur di Kopelma Darussalam di perumahan.
0: Oh, di daerah kampus. Kota Banda Aceh juga berarti ya?
1: Dekat kampus Usia.
0: Oh, dekat kampus Usia. By the way, ini dengan Fitri pastinya ya? Oke, gimana Fitri kabar malam hari ini? Sehat dong pastinya ya?
1: Alhamdulillah dong.
0: Alhamdulillah. Gimana nih keadaannya pada hari ini gitu ya? Pekerjaannya, kegiatannya, ngapain aja nih hari ini Fitri?
1: Alhamdulillah dapat kerja lagi nih, kerja baru ya kan?
0: Alhamdulillah ya. Apa tuh kau boleh tahu Fitri kerjaannya?
1: Jaga kios sekarang.
0: Keren.
1: Jaga kios.
0: Keren.
1: Halo Rama.
0: Iya Fitri, nggak dengar? Apa nggak dengar nih?
1: Halo.
0: Iya halo, nggak dengar?
1: Halo.
0: Fitri nggak dengar suara Rama?
1: Halo Rama.
0: Iya halo.
1: Halo.
0: Iya Fitri nggak dengar suara Rama?
1: Halo.
0: Waduh, Fitri kayaknya Anda nggak dengar suara Rama ya? Padahal Rama udah halu-halu dari tadi, tapi Anda nggak dengar nih. Boleh ya, buat Anda, rekan Jati, boleh hubungi kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita terusnya di www.radiojatifm.com. Ya, buat Fitri tadi, mungkin mau salam-salamnya buat siapa atau mau diputarin lagu apa, boleh bergabung bersama kita via WhatsApp, boleh ya, diketik juga boleh, atau bergabung bersama kita juga boleh. Dan tentunya buat Anda ditunggu ya, rekan Jati. Kembali kepada topik kita pada malam hari ini, rekan Jati, gitu ya. By the way, mungkin di kamar kita gitu ya, di kamar kita semuanya pada malam hari ini, pasti Anda lagi di kamar ya gitu ya. Pastinya ada barang yang sebenarnya sudah tidak pernah digunakan. Tapi setiap kali hendak membuangnya, muncul rasa sayang gitu ya. Bukan karena barang itu mahal.

Melainkan karena kita ingat siapa yang memberikan gitu ya. Kapan mendapatkannya atau apa yang pernah terjadi ketika barang itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin dari sebuah jam tangan lama yang sudah tidak berjalan lagi, udah mati jamnya tapi tetap disimpan gitu ya. Tapi pernah menemani seseorang melewati hari-hari penting dari hidupnya gitu. Atau mungkin sebuah pulpen yang tidak bisa digunakan, yang sudah habis tinta dawatnya, tapi pernah menjadi saksi ketika seseorang pertama kali menulis cita-citanya. Atau barang boleh berhenti berfungsi, tapi cerita yang menyertainya tentunya belum ikut berhenti akan jadi. Tetap konsen di 103,6 JTFM Dahar Albanda Aceh, masih bersama Rama tentunya. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan. Ini dia You Make Me Feel Westlife.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, Daroban Deja. Itu dia tadi lagu dari Georgia Smith, Don't Watch Me Cry, rekan Jati. Buat Anda pada malam hari ini, coba deh lihat di sudut kamar Anda mungkin ya, atau mungkin boleh di atas meja, rekan Jati semuanya. Mungkin ada satu barang yang sudah lama tidak disentuh. Coba ambil deh, lihat sebentar dan ingat kembali ceritanya. Siapa tahu, dari benda sesederhana itu ada sebuah cerita yang selama ini kita sudah kita lupakan. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to... Ada orang yang menyimpan foto, ada juga yang menyimpan benda pemberian seseorang yang sekarang sudah jauh atau bahkan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya gitu. Benda itu mungkin tidak bisa membawa orang tersebut kembali, tapi setidaknya benda itu menjadi bagian dari cerita yang membuat kita menjadi diri kita hari ini. I'm not crying 'cause you left me. Barang-barang yang mungkin bisa jadi membuat kita nostalgia dari apapun itu barangnya. Jam tangan, kalung, atau hal yang berharga sekalipun, kalau orangnya udah gak ada atau kenangan dan ceritanya sudah tidak ada, apakah barang itu masih menjadi bagian dari dalam hidup kita? Atau apakah barang itu masih berharga dalam hidup kita? Kalau dari Anda sendiri, rekan Jati, biasanya kalau barang-barang yang sudah tidak layak digunakan atau barang-barang yang sudah tidak ada cerita di dalam kehidupan Anda, Anda masih menyimpan atau segera membuangnya? Tentunya barang-barang lama juga sering mengingatkan kita bahwa waktu ternyata berjalan begitu cepat ya. Dulu kita begitu sering menggunakannya gitu. Dulu benda itu juga selalu ada di sekitar kita. Tapi sekarang kita tumbuh, kehidupan pun pasti berubah gitu ya. Waktu ke waktu mulai terus berjalan. Akhirnya kita gak tahu barang yang kita punya sudah meninggalkan sejarah 20 tahun kebelakang, 10 tahun kebelakang, ataupun bahkan berhari-hari kebelakang, tapi sudah tidak memiliki cerita kembali gitu ya. Mungkin yang tersisa kadang hanya benda kecil yang diam-diam menyimpan semuanya gitu ya. Buat Anda rekan Jati pada malam hari ini, kalau punya barang cerita itu atau sesuatu cerita yang sebenarnya menjadi sejarah bagian dari kehidupan Anda, tentunya boleh cerita barang kita di 103,6 Jati FM. Seperti yang opening Rama katakan tadi, terkadang kita gak butuh solusi, tapi terbutuhnya tuh kita tuh ditemenin gitu ya. Tentunya boleh

nih hubungi kita di 0811-682-1036 atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Before kita mendengarkan your storytelling, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat ada pada malam hari ini. Tentunya tetap konsen di 103.6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien.

0: mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, Tahar Open Dace, dan masih di ruang dengar Anda malam hari ini, tentunya di pukul 23.10 waktu Indonesia bagian Barat. Itu dia tadi rekan Jati Nadine Amizah, Semua Akan Dirayakan. Semua Aku Dirayakan. Apakah Anda akhir-akhir ini sudah dirayakan oleh orang terdekat Anda, saudara, keluarga, family Anda, atau bahkan Anda selama seumur hidup ini belum pernah dirayakan sama sekali? Mulai dari apresiasi ketika Anda juara kelas, atau apresiasi ketika Anda lagi juara nasional, atau bahkan dalam kehidupan kecil pun Anda tidak pernah merasakan kehidupan yang akan dirayakan.

Rekan Jati, by the way, buat malam hari ini tentunya di jam-jam segini tentunya kita harusnya sudah beristirahat gitu ya. Buat Anda yang masih online gitu ya, buat Anda yang masih terbangun pada malam hari ini karena suasana pekerjaan gitu ya, atau ada tugas yang harus dibuat, tetap semangat buat Anda tentunya. Jangan terlalu banyak bergadang rekan Jati. Selesaikan masalah Anda, selesaikan pekerjaan Anda, dan tentunya untuk bersiap-siap besok hari mulai pekerjaan kembali dengan menyiapkan semua barang yang akan dibawa. Tentunya tetap semangat buat Anda, dan harusnya Anda sudah untuk beristirahat pada malam hari ini rekan Jati. Buat Anda pada malam hari ini, tentunya ada kalanya kita selalu membuka galeri atau foto-foto lama kita, lalu menemukan sesuatu yang bahkan sudah tidak terlihat lagi gitu ya. Atau ada sesuatu foto yang kita lihat dalam handphone kita, tapi kita udah gak ingat lagi dalam kejadian foto tersebut. Melihat foto itu beberapa detik saja bisa membuat kita tersenyum gitu rekan Jati. Bukan karena fotonya bagus, tetapi karena kita teringat bagaimana rasanya menjadi diri kita yang dahulu. Sebenarnya atau sesederhananya, belum banyak memikirkan masa depan dan mungkin lebih sering menikmati apa yang ada gitu ya. Sebuah barang lama tidak selalu harus disimpan selamanya. Ada waktunya kita harus merelakannya. Tapi sebelum membuangnya, mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih di dalam hati kita. Terima kasih karena pernah menemani, pernah membersamai, atau pernah menjadi bagian dari perjalanan. Dan tentunya pernah menyimpan cerita yang mungkin tidak akan pernah jadi apapun itu. Dan tentunya mungkin tidak akan pernah kita alami lagi ya pada zaman sekarang gitu. Menariknya rekan Jati, terkadang barang yang paling berharga justru bukan barang yang paling mahal. Bisa aja gelang sederhana, gantungan kunci yang seharga 5.000 atau 2.000 doang, atau hanya buku catatan. Nilainya tidak ada di toko, tapi nilainya ada dalam ingatan kita. Karena ada beberapa hal yang memang yang selama ini telah kubayangkan. Rekan Jati, ada barang lama yang mengingatkan kita pada rumah. Ada juga barang yang mengingatkan kita pada keluarga, kepada teman-teman yang dulu hampir setiap hari bermain bersama kita, atau kepada seseorang yang pernah begitu dekat bersama kita. Saat melihatnya kembali, kita mungkin merasa sedikit sedih atau sad gitu ya. Tapi sebenarnya rasa itu muncul karena kita pernah memiliki momen yang begitu berarti bersama orang tersebut. Ini dia satu nomor bagus buat menemani Anda pada malam hari ini. Hanya rindu untuk memberikan kata rindu buat orang-orang yang tersayang kita, yang mungkin hari ini kita bisa gak berjumpa gitu ya. Kita lewatkan dengan lagu satu ini. Ini dia, And Smash, Hanya Rindu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Anda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

Masih di 103,6 Jatuh FM Daerah Banda Aceh, tentunya masih bersama Rama di zona rehat malam Rekan Jati. Itu dia lagu dari M2M ya, Mirror Mirror, itu dia tadi requestan dari Fitri di Darussalam gitu ya. Ini udah kita puterin nih Fitri. Ya, terkadang hidup kita terus bergerak ya. Kita berpindah tempat, bertemu orang baru. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, betul ya? Dan mengejar banyak hal pastinya. Tapi beberapa cerita memilih tinggal dalam bentuk yang sederhana. Dalam sebuah foto, sebuah buku, atau sebuah hadiah nih Rekan Jati. Ada gak sih Rekan Jati, teman Anda yang masih kenalan gitu ya, atau masih dekat dari mulai ketika kita di kampung dulu gitu ya, atau mulai dari kita kecil sehingga kita sudah sebesar ini gitu ya, sudah sedewasa ini, ada gak sih Rekan Jati teman kita yang masih stay gitu ya bersama kita? Kalau ada, waduh keren banget ya. By the way, buat Anda pada malam hari ini yang masih menemukan barang lama ya setelah beberapa tahun, jangan buru-buru menyingkirkannya gitu ya. Mungkin boleh duduk sebentar dan lihat nih baik-baik gitu ya. Biarkan kenangan itu datang, karena kita tidak perlu kembali ke masa lalu. Kita hanya perlu mengingatkannya bahwa sebentar untuk menyadari sejauh apa kita sudah berjalan gitu ya.

berlaku, tetapi jejaknya masih tersimpan dalam benda-benda kecil yang ada di sekitaran kita pastinya. And reminder for you yang masih di dalam ruang dengar Anda pada malam hari ini, Rama ingatkan untuk terus minum air putih banyak-banyak ya. Tapi jangan terlalu over dan jangan terlalu kebanyakan gitu maksudnya. Karena apapun itu yang berlebihan sangatlah tidak baik gitu ya. Jadi kita hanya perlu secukupnya gitu. Sama seperti halnya kita istirahat. Kita istirahat boleh lama tapi secukupnya. Gimana Rama? Lama tapi secukupnya. Yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang telah dianjurkan oleh ajaran-ajaran kita gitu rekan Jati. By the way, pada malam hari ini tentunya di malam Jumat, apakah kita sudah membaca sedikit Al-Quran? Atau rekan Jati, apakah sudah membaca Yasin pada malam hari ini? Gitu ya. Atau mungkin pada malam hari ini banyaknya adat istiadatnya biasanya ya, apalagi di daerah Aceh dan sekitarnya, ada yang kenal dengan wirid gak sih rekan Jati atau kenduri gitu ya. Biasanya setiap malam Jumat banyak dari kita baru siap kenduri gitu ya pada malam hari di malam Jumat. Kalau ada alhamdulillah gitu. Ya, by the way rekan Jati pada malam hari ini buat Anda kayaknya gitu ya, sepertinya rekan Jati indeks ekonomi gitu ya worth it gak sih buat kita untuk berjuang dengan menjadi seorang content creator gitu ya. Yang kita lihat bahwasannya di era teknologi informasi ini banyak orang yang terus berjalan menjadi seorang content creator. Dan tentunya dari content creator itu bisa menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak relasi, dan tentunya bisa mengambil manfaat-manfaat lainnya. Bisa menjadi seorang influencer dan lain sebagainya. Ya pastinya industri ekonomi siapa sih yang gak mau jadi orang yang terkenal gitu ya. Atau industri ekonomi, siapa sih yang gak mau punya banyak uang gitu. Tetap berusaha sebenarnya. Dan kalau kita usaha konsisten ya yang pastinya, pasti kita bakal dapat gitu ya. Karena pernah pepatah mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Buat Anda tetap konsen di ruang dengar Anda pada malam hari ini, tetap di 103,6 Jati FM Taharob Banda Aceh. Ini dia Gea Indrawari, jiwa yang bersedih menemani Anda. Tetap konsen dan tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, masih di 103,6 Jot FM, Tuhara pada Carakan Jati. Itu dia tadi, I See Through by Sivila. Gimana dengerin lagu ini? Nostalgia enggak? By the way, Rekan Jati masih bersama kita di ruang dengar Anda, yaitu di 103,6 Jati FM Daharo Banda Aceh. Buat Anda malam hari ini tetap semangat, dan tentunya buat Anda pada malam hari ini, sudah lama ya kita mungkin terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu bergadang gitu ya. By the way, tentunya manfaat dari bergadang itu apa? Yang gak ada, Rekan Jati, yang ada keburukan. Jadi tetap Anda istirahat ya.
1: Dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu.
0: Rekan Jati, kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita punya, sampai kita lupa bahwa kita sudah memiliki begitu banyak cerita. Mungkin dari barang-barang lama yang mengingatkan kita, dari hal-hal kecil yang tidak kita ingat, atau hal-hal yang sepele sama sekali gitu ya, kita tidak bisa ceritakan. Mungkin buat Anda bisa luapkan cerita itu bersama kita. Dan tentunya kalau gak mau nih ya, atau mungkin malu-malu, boleh luapkan cerita tentunya lewat tulisan buku, Rekan Jati. Dan itu bisa ngebuat kita hilang dari stres gitu ya, dan buat nge-recharge diri sendiri gitu ya, recharge yourself pada malam hari ini. Mungkin dengan kita bisa menulis, lagi bosan dan lain sebagainya, bisa menjadi sebuah buku nanti yang bisa diceritakan kepada orang-orang yang bakal berada setelah dari generasi kehidupan kita gitu ya. Karena orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang bisa dianggap itu adalah orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang membuat karya semasa dalam hidupnya. By the way, buat Anda yang malam hari ini menemukan barang lama, jangan hanya melihat bentuknya, ingatlah cerita di baliknya, ingat orang-orang yang pernah hadir gitu ya. Buat Anda tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM, karena Rama bakal nantinya tutup siarannya pada malam hari ini di ruang dengar Anda. Itu ya, buat Anda yang mau cerita bareng kita masih dipersilahkan ya. Setelah beberapa menit nanti kita bakal closing gitu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, harap Anda Aceh. Ini dia Ed Sheeran menemani Anda. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, rekan Jati itu dia tadi Nobody Knows dari Tony Rich menemani Anda pada malam hari ini. Dan tentunya juga sebagai request terakhir dari Anda di edisi 24 September 2026 hari ini. By the way, rekan Jati, Rama izin pamit untuk diri ya. Pada akhirnya barang lama hanyalah benda, tetapi cerita yang kita titipkan di dalamnya bisa bertahun-tahun dan bertahan jauh lebih lama. Mungkin suatu hari barang itu rusak, hilang, atau akhirnya kita lepaskan. Namun kenangan tentang apa yang pernah terjadi tetap menjadi bagian dari perjalanan kita. Jadi buat Anda rekan Jati, malam ini kalau ada satu barang lama yang masih kalian simpan, mungkin sekarang kalian tahu alasannya. Bukan karena barangnya begitu penting, tapi karena cerita di balik barang-barang itu ya. Tetap konsen selalu di 103,6 Jatuh FM dan tentunya selamat istirahat buat Anda. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu saya minta dengan amat

jereng kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum, si

perempuan loh. Cantik mulut manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan. Tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulut. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.

Pernah dikirim berguru atau dikirim tamasya ke Brazil? Iya, 6 bulan di sana. Begitu pulang

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.